0: tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
2: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
6: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrim atau tidak ya nanti kita ukur.
6: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
6: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
5: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
6: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
7: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
8: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 232 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pernah gak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon abis. Gas kompor juga abis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis tanpa dipungut biaya.
5: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

Baik, pendengar, hari dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di segmen opini publik. Silakan sampaikan opini publik Anda di 0811-5311-945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini. Dan kami masih terus menunggu opini publik Anda pagi ini dengan status di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ini adalah ruang Anda untuk menyampaikan opini publik Anda. Sambil menunggu opini publik Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Kemudian menyusul Kapten Malaikat Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: C. saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
6: Kilau Pancasila.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Stres dan pola makan ternyata bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Pendengar, kerontokan rambut tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau penggunaan produk tertentu. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi. Dikutip dari laman Cleveland Clinic pada Rabu 7 Oktober 2006, saat mengalami stres, tubuh akan meningkatkan kadar kortisol sebagai bagian daripada respon menghadapi tekanan. Hormon tersebut dapat mempengaruhi seluruh tubuh, termasuk proses pertumbuhan rambut. Nah, stres juga dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dan nutrisi untuk melindungi organ-organ penting. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rambut tidak menjadi prioritas ketika tubuh sedang menghadapi tekanan. Nah, karena itu menjaga pola makan tetap seimbang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan rambut. Berikut sejumlah makanan mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang dibutuhkan rambut. Yang pertama, ikan. Oh, ini yang paling menarik, pendengar. Ikan seperti salmon, tenggiri, tuna, dan kembung kaya protein serta vitamin D. Kandungan omega 3 di dalamnya juga baik untuk nutrisi rambut. 2. Kacang kenari. Kacang kenari mengandung omega 3, biotin, dan vitamin E yang baik untuk kesehatan rambut. Kandungannya juga membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Kemudian ada tiram. Tiram kaya akan zinc yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Kekurangan zinc dapat menyebabkan rambut rontok serta kulit kepala kering dan bersisik. Kemudian 4. Ubi jalar. Nah, ubi jalar mengandung beta karoten yang membantu menjaga kelembapan kulit kepala. Wortel, melon, mangga, dan labu juga dapat menjadi pilihan dengan kandungan serupa. Bayam. Bayam merupakan sumber zat besi, beta karoten, asam folat, dan vitamin C. Berbagai nutrisi tersebut membantu memelihara folikel, rambut, dan kulit kepala. 6. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung protein, zat besi, dan biotin yang dibutuhkan rambut. Ketiga nutrisi tersebut juga membantu menjaga kesehatan kulit kepala. 7. Yogurt. Yogurt kaya protein, vitamin B5, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan rambut. Keju rendah lemak dan susu skim juga dapat menjadi pilihan sumber nutrisi serupa. Nah, buah-buahan. Buah-buahan kaya vitamin C yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut. Vitamin C membantu mendukung sirkulasi darah menuju kulit kepala dan folikel rambut. Itu dia, pendengar. Stres dan pola makan ternyata bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Hai, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Legenda yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari, kemudian Lentera Cinta, Pia Utopia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.

Sebelum pasar ramai, sebelum toko membuka pintu, sebelum pembeli datang, ada perempuan yang sudah lebih dulu bekerja. Di dapur, di warung, di kebun, di tempat produksi, di pasar. Tangan mereka bergerak tanpa banyak suara, mengolah bahan, menghitung modal, melayani pembeli, kemudian pulang, mengurus keluarga. Begitulah roda ekonomi bergerak, tidak selalu dari gedung tinggi, tidak selalu dari perusahaan besar, tetapi seringkali dari tangan perempuan. Di wilayah perbatasan, perempuan bukan hanya mengurus rumah tangga. Mereka adalah pelaku ekonomi. Mereka adalah pengusaha kecil. Mereka adalah pedagang. Mereka adalah produsen. Dan ketika satu perempuan mampu mengembangkan usahanya dan bergerak, bukan hanya dirinya, ada keluarga, ada pekerja, ada desa, ada ekonomi lokal. Inilah cerita perempuan perbatasan yang bekerja dari bawah untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan salah satu ibu rumah tangga atas nama Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ibu, apa usaha atau pekerjaan Ibu?
1: Saya menjalankan usaha kecil-kecilan di rumah. Usaha ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi saya usaha ini sangat berarti. Dari sinilah saya berusaha mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Bu Yuni, sejak kapan Bu Yuni ini menjalankan usahanya ini, kira-kira Ibu Yuni?
1: Saya sudah menjalankan usaha ini sejak beberapa tahun lalu. Awalnya tidak besar, Pak. Bahkan bisa dibilang mulai dari apa yang saya punya. Saya mencoba sedikit demi sedikit sambil belajar bagaimana mempertahankan pelanggan dan mengatur keuangan sendiri.
0: Bu Yuni, mengapa memilih usaha ini, Bu Yuni?
1: Karena saya ingin tetap bisa membantu ekonomi keluarga tanpa meninggalkan tanggung jawab saya di rumah. Saya berpikir kalau ada kemampuan yang bisa dikembangkan, kenapa tidak saya coba, Pak, begitu.
0: Bu Yuni, kira-kira ada berapa besar tantangan yang dihadapi nih Bu Yuni selama menjalankan usaha ini?
1: Baik, Pak. Tantangannya cukup banyak. Kadang pelanggan ramai, kadang sepi. Harga bahan juga bisa berubah. Kita harus pintar mengatur modal supaya usaha tetap berjalan. Bagi usaha kecil seperti kami, sedikit perubahan saja bisa sangat terasa, Pak. Alhamdulillah usaha ini sangat membantu. Mungkin hasilnya belum besar, tetapi sedikit demi sedikit bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Bu Yuni, pernahkah mengalami masa-masa sulit dalam menjalankan usaha ini?
1: Pernah. Ada satu ketika usaha sepi dan pemasukan sangat berkurang. Rasanya terlalu berat. Kita sudah bekerja, tetapi hasilnya belum tentu sesuai harapan. Namun, saya selalu mengingat bahwa tidak ada usaha yang langsung besar. Semuanya membutuhkan proses.
0: Kalau pendapatan usaha Ibu Yuni meningkat, apa yang pertama kali Ibu Yuni inginkan ini?
1: Kalau usaha saya maju, yang pertama saya ingin memastikan kebutuhan anak-anak, terutama pendidikan mereka. Setelah itu, saya ingin menambah modal supaya bisa berkembang. Kalau usaha semakin maju, saya ingin keluarga juga ikut merasakan hasilnya, Pak. Bagi saya, hasil usaha ini bukan sekedar uang dan anak-anak yang harus saya pikirkan masa depannya. Kalau ada rezeki lebih, saya ingin menggunakannya untuk pendidikan anak. Saya ingin mereka sekolah setinggi mungkin dan memiliki pilihan hidup yang lebih baik daripada orang tuanya. Begitu, Pak.

Perjuangan Wahyuni menunjukkan satu hal, bahwa membangun usaha daya rumah bukanlah perkara mudah. Ada hari ketika dagangan ramai, tetapi ada pula saat pemasukan nyaris tidak ada. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Dari langkah kecil itulah muncul keberanian untuk terus belajar, mencoba, dan mencari peluang baru. Dan ketika semangat untuk bertahan mulai bertemu dengan pengetahuan serta pendampingan, usaha kecil pun memiliki kesempatan untuk berkembang. Di perbatasan Nunukan, cerita seperti ini juga dijalani oleh perempuan lainnya. Bukan hanya bagaimana memulai sebuah usaha, tetapi bagaimana mempertahankannya, memasarkannya, dan perlahan membawanya menuju pasar yang lebih luas. Kini kita dengarkan kisah Darmawati tentang bagaimana sebuah usaha dimulai dari sederhana, kemudian tumbuh bersama pengalaman, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar.

0: Mendengar, saat ini saya juga sudah bersama salah satu ibu rumah tangga yang saat ini lagi menjalankan sebuah usaha UMKM. Halo, selamat pagi Bu Dharma.
1: Selamat pagi Pak Rusdi.
0: Ibu, ini saya mau tanya nih Bu, kira-kira bagaimana memulai usaha ibu nih Bu?
1: Saya memulainya dari sederhana. Waktu itu saya melihat ada peluang yang bisa dikerjakan dan saya mencoba beranikan diri Pak. Lepas itu modal tidak sebesar, tetapi saya punya kemauan untuk belajar dan mencoba. Awalnya itu tentu banyak kekurangan dari cara membuat produk, melayani pelanggan, sampai mengatur uang usaha. Semuanya saya pelajari sambil berjalan, Pak.
0: Ya, Bu Dharma, kira-kira ada berapa modal awal, Bu Dharma?
1: Modal awalnya yang kemarin tidak terlalu besar, Pak Rusdi. Cuma saya menggunakan kemampuan dan sumber daya yang prinsip saya waktu itu sederhana saja, Pak. Cuma ya untuk memulai dari kemampuan saya kemudian berkembang sedikit.
0: Oke. Bu Dharma, kira-kira bagaimana pemasaran usaha ini bisa berjalan, Bu Dharma?
1: Awalnya tuh pemasaran itu pelanggan datang karena mengetahui dari teman saya, Pak. Dan sekarang saya coba memanfaatkan media sosial supaya produknya lebih terkenal lagi bagi pelaku usaha kecil.
0: Baik, Bu Dharma, apakah sudah menggunakan media sosial dalam perjualan ini?
1: Iya Pak, saya sudah menggunakan media sosial. Sekarang orang yang mencari informasi melalui handphone, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Media sosial mampu membentuk kami ini memperkenalkan produk lebih luas, bukan hanya kepada orang yang tinggal dekat dengan tempat usaha kita nih Pak.
0: Iya, ya Bu Dharma, kira-kira apa kendala terbesar Bu Dharma ini yang selama dialami dalam usaha ini?
1: Kendala terbesar adalah modal Pak, pemasaran dan bagaimana mempertahankan kualitas.
0: Bu Dharma, apa harapan terhadap pemerintah ini Bu Dharma?
1: Harapan saya terhadap pemerintah, kami berharap pemerintah terus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, khususnya perempuan, bukan hanya bantu modal, tetapi juga pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan kesempatan untuk memperkenalkan produk. Kami ingin dibina agar bisa mandiri, karena kalau usaha kami berkembang, yang merasa manfaatnya bukan hanya kami sebagai pemilik usaha, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya, Pak.
0: Nah, Bu Dharma, apakah ingin usaha naik kelas, Kak?
1: Tentu, saya ingin usaha ini berkembang, Pak. Saya ingin produk kami semakin dikenal, penghasilan meningkat, dan kalau memungkinkan bisa membuka lapangan pekerja bagi orang lain.
0: Ah, ini yang paling menarik, Bu Dharma. Kira-kira kalau saya Bu Dharma ini berkembang besar, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan, Bu Dharma?
1: Perkembangan yang saya ingin lakukan yang pertama, utamanya saya memperkuat usaha supaya bisa bertahan dalam jangka panjang. Kemudian membantu keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Kalau sudah mampu, saya juga ingin membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk ikut bekerja, Pak. Karena saya percaya ketika satu perempuan mendapatkan kesempatan itu untuk berkembang, dampaknya bisa dirasa oleh banyak orang.

Dari cerita Darmawati, kita belajar bahwa sebuah usaha tidak tumbuh dalam satu malam. Ada proses yang harus dilalui. Belajar mengenali pasar, memperbaiki kualitas, mencoba cara baru dalam memasarkan produk, hingga berani mengambil peluang. Namun, di balik setiap usaha yang berkembang, selalu ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari penghasilan. Ada keluarga yang ingin diperjuangkan, ada anak-anak yang ingin diberikan masa depan, dan ada sebuah harapan sederhana. Agar kehidupan hari ini bisa sedikit lebih baik dari hari kemarin, harapan itulah yang juga menjadi kekuatan bagi perempuan berikutnya. Ia menjalani usahanya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menjaga keluarganya tetap berjalan dan mewujudkan sebuah impian. Lalu, seperti apa perjuangan dan impian itu? Mari kita dengarkan kisahnya.

0: Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama juga salah satu ibu rumah tangga yang menjalankan sebuah usaha bernama Ibu Ruhaida. Beliau sudah menjalankan usahanya ini sejak lama. Ibu Ruhaida, gimana kira-kira Bu ke depan kalau usaha Ibu ini maju, Bu Ruhaida?
1: Kalau usaha saya semakin maju, saya ingin menambah modal dan memperbesar usaha. Saya ingin juga yang sekarang ini suatu hari bisa menjadi usaha yang lebih kuat. Bukan hanya untuk saya. Kalau ada kesempatan, saya ingin mengajak ibu-ibu yang lain untuk ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan saya percaya perempuan kalau diberi kesempatan juga mampu berdiri dan menjadi penggerak ekonomi keluarga.
0: Bu Ruhaida, selain itu kira-kira apa harapan Ibu Ruhaida yang lain, Bu?
1: Harapan saya sederhana. Saya ingin usaha kecil seperti kami terus mendapat perhatian dan kesempatan. Kami tidak meminta semuanya diberikan. Kami hanya ingin ada ruang untuk belajar, berkembang, memasarkan produk, dan memperluas usaha. Karena kami juga ingin menjadi bagian dari pembangunan. Kami ingin anak-anak kami memiliki masa depan. Dan kami ingin menunjukkan bahwa perempuan di daerah perbatasan juga bisa berkarya. Kami mungkin memulai dari kecil, tetapi kami tidak ingin berhenti di kecil.
2: Oke.

0: Di balik usaha kecil yang tumbuh dari rumah, ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Ada ibu yang memulai dengan modal seadanya, ada yang belajar dari pengalaman, ada pula yang perlahan mengenal pemasaran digital dan mencoba membawa produknya keluar dari lingkaran sekitar. Namun untuk tumbuh lebih besar, mereka membutuhkan pengetahuan, pendampingan, akses pasar, dan ruang untuk belajar. Di titik inilah rumah BUMN PLN Nunukan hadir. Bukan sekedar tempat bertemu, tetapi menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang. Bagi perempuan di wilayah perbatasan, kesempatan seperti ini menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mengubah usaha rumahan menjadi sumber kekuatan ekonomi keluarga. Sebab, pembangunan ekonomi tidak selalu dimulai dari usaha besar. Kadang, ia dimulai dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu, dari produk sederhana, dan dari keberanian untuk berkata, "Saya ingin usaha saya berkembang."
1: Rumah BUMN itu adalah program dari Bapak Presiden Joko Widodo, presiden terdahulu sebelumnya, di mana program ini pertama dilaksanakan oleh Telkom dan akhirnya mewajibkan untuk seluruh BUMN yang ada di Indonesia minimal memiliki rumah BUMN. Dan kebetulan untuk Nunukan yang ditujuk adalah PLN, di mana kita di bawah naungan UIDI Kaltimra, PLN langsung dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana kita dituntut untuk membina, memberikan pelatihan, mendampingi dari teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki izin legalitas. Terus habis itu bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan hingga UMKM ini berhasil untuk ekspor dan kita lepas untuk menjadi UMKM yang naik kelas, seperti itu.
0: Berapa tahun sudah Ibu kehadiran BUMN?
1: Kalau untuk rumah BUMN sendiri itu berdiri di tahun 2017 dan mulai aktif di tahun 2018.
0: Oh, sebelum COVID Bu ya?
1: Iya betul.
0: Ini sudah berjalan. Apa hasil yang didapatkan para UMKM kehadiran BUMN ini Bu?
1: Dari rumah BUMN sendiri kita sudah pastinya memberikan pembinaan, terus kita memberikan pelatihan juga, dan tidak hanya itu, kita membantu teman-teman pelaku UMKM dari segi pemasaran juga, karena PLN sendiri memiliki e-commerce namanya PLN Mobile, yang dimana di tahun 2023 sampai dengan 2024 kemarin, termasuk salah satu UKM Regan Coklat ini sehingga beliau bisa membangun tokonya dan sebagainya. Setelah itu kita ada program pameran nasional dan internasional, di mana di bulan April baru-baru ini kita habis mengikuti kegiatan SIFEC, yaitu Sabah International Food di Kinabalu juga. Kita membawa 4 pelaku UMKM dan itu sudah bersurat ekspor juga. Kita usahakan semua produk yang kami bawa ke istilahnya keluar dari Indonesia merupakan adalah produk-produk yang berlegalitas.
0: Baik, salah satu paling banyak permasalahan UMKM bukan hanya di Kabupaten Nunukan, rata-rata di 38 provinsi di Indonesia itu adalah bentuk kemasan yang belum menarik. Karena salah satu yang menarik peminat untuk membeli kemasan yang dikemas sebaik mungkin, yang bisa membawa alam sadar untuk segera membeli seperti itu. Contoh kayak ini, coklat bawang luar biasa ini sudah go internasional kalau seperti ini.
1: Silakan, ya, kalau untuk kemasan sendiri sebenarnya itu bukan menjadi kendala utama sekarang nih Pak. Karena kenapa? Banyak rumah kemasan yang sekarang mendukung UMKM yang harganya terjangkau, dan sekarang desain-desainnya juga merupakan desain-desain gratis yang dibelikan oleh toko-toko atau rumah kemasan seperti itu. Cuma kembali ke UMKM yang apakah mereka mau berkembang, apakah mereka mau betul mau memperbaiki dari segi kemasan seperti itu. Karena beberapa binaan rumah BUMN kami sudah merekomendasikan beberapa rumah kemasan, bagaimana prosedur dari label itu sendiri. Terus untuk UMKM yang sudah internasional kan ada standarnya nih, minimal 2 bahasa, terus minimal sudah bersertifikat halal dan sebagainya.
0: Baik, selain produk makanan, minuman, apakah ini masuk juga produk yang dikembangkan oleh rumah BUMN Ibu?
1: Betul, jadi sebenarnya rumah BUMN itu juga ada tidak hanya makanan dan minuman. Kita mengembangkan dari segi aircraft dan jasa. Kami di bawah binaan kami ada yang aircraft batik, terus ada pengrajin pengrajin craft, terus ada juga jasa. Kita menaungi salon, terus PKBM, masih banyak lagi.
0: Saya menuju ke Bu Siti Asna. Bu Asna, Ini kan mewakili pemerintah dalam konteks koperasi. Bagaimana kolaborasi antara rumah BUMN dengan koperasi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sehingga produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Nunukan ini tidak berjalan sendiri tetapi mendapat pendampingan selain dari rumah BNN, pemerintah juga hadir terus di samping mereka.
2: Ya, alhamdulillah untuk dinas koperasi memang salah satu dinas yang dalam hal ini sangat lengkap sekali di dalamnya. Di sana ada bidang UKM, di sana juga ada bidang perindustrian, ada bidang perdagangan, ada bidang koperasi, serta ada bidang kemetrologian. Nah, di situ tadi kita tanyakan terkait dengan koperasi dengan sinergi kami ya. Yeah. Insya Allah itu Mbak dan Pak Rusdi bahwa yeah. Koperasi itu saat ini juga sudah punya

0: mengembangkan usaha dengan UMKM, namun dia menggunakan jalur administrasi koperasi. Apa syarat untuk membentuk koperasi saat ini, Bu?
1: Untuk persyaratan membentuk koperasi sendiri itu kita sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 itu pertama dia paling tidak memiliki atau terdiri dari 9 orang berkumpul mempunyai visi dan misi yang sama dan koperasi masyarakat yang punya visi misi yang sama itu membentuk atau merapatkan diri membuat koperasi dengan menentukan apa nih usaha yang akan dijalankan, terus berapa rencana simpanan pokok dan simpanan wajib yang mereka akan tuangkan, karena itu semua akan dituangkan dalam suatu berita acara. Dan berita acara itu nanti dibawa ke notaris, dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Dan juga untuk pembuatan akta koperasi itu tidak gratis, berbayar. Itu yang harus diketahui oleh teman-teman pelaku usaha yang akan membentuk atau mendirikan sebuah koperasi, karena koperasi itu dia berbadan hukum dan pembuatannya bukan di dinas ya, atau bukan juga di rumah BUMN, melainkan melalui notaris NPAK. Kalau di Nurkan itu ada beberapa NPAK yang sudah resmi memiliki izin atau SIM istilahnya kita ya, itu sudah ada kurang lebih 5 atau 6 notaris yang punya kewenangan untuk itu.

Satu usaha mungkin terlihat kecil. Satu warung mungkin hanya melayani beberapa pelanggan. Satu produk mungkin hanya dibuat dari dapur rumah. Tetapi ketika jumlahnya bertambah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, maka usaha kecil berubah menjadi kekuatan ekonomi. Inilah wajah ekonomi rakyat, dan perempuan berada di dalam denyutnya. Mereka bukan hanya mencari penghasilan, mereka sedang menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, membuka peluang, dan menjaga agar roda ekonomi di tingkat paling bawah tetap berputar. Di perbatasan, ada perempuan yang mungkin tidak pernah masuk ke halaman depan koran, tidak berdiri di atas panggung besar, tidak memiliki perusahaan raksasa, tetapi setiap hari mereka bekerja, menghasilkan, menjual, menghidupi keluarga, dan mempertahankan harapan. Karena pembangunan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia mulai dari dapur sebuah rumah, dari warung kecil, dari tangan seorang ibu, dan dari keberanian seorang perempuan untuk berkata, "Saya ingin usaha saya maju." Ketika perempuan bergerak, ekonomi bergerak. Ketika ekonomi keluarga kuat, masyarakat ikut kuat. Dan ketika masyarakat kuat, Indonesia semakin kuat. Dari perbatasan, perempuan ikut menggerakkan Indonesia.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini informasi kembali kami hadirkan, masih dalam dunia kesehatan. Baik, pendengar, kita akan coba mengulas terkait tentang WIHAJI, edukasi kesehatan reproduksi menembus batas, wujudkan keluarga. Kemudian ada juga MURI dan 60 dokter bongkar hubungan kesehatan kulit dengan gaya hidup. Nah, ini menarik sekali, pendengar, terkait tentang MURI dan 60 dokter bongkar hubungan kesehatan kulit dengan gaya hidup. Hubungannya seperti apa? Yuk sama-sama kita simak. Merawat kulit tidak cukup hanya mengandalkan produk perawatan. Pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur hingga tingkat stres ternyata turut berkaitan dengan kesehatan kulit dalam jangka panjang. Nah, perspektif tersebut

Jadi fokus Wardah Skin Long Clinic yang digelar di Speak Asta District pada Jakarta 29 September lalu hingga 6 Oktober 2026. Nah, program ini melibatkan ada 60 dokter di 9 pos konsultasi sekaligus mengantarkan Wardah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan MURI. Nah, Wardah mendapatkan penghargaan MURI untuk kategori pameran kecantikan dengan kolaborasi disiplin ilmu terbanyak. Sementara kolaborasi ini mempertemukan berbagai keahlian mulai dari dermatologi, nutrisi, kesehatan tidur, fisiologi olahraga, mikrobiologi, hingga sains longevity. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa kondisi kulit tidak berdiri sendiri. Ada yang dikonsumsi, seberapa aktif seseorang bergerak, bagaimana kualitas tidurnya, hingga cara mengelola stres dapat menjadi bagian daripada pembahasan mengenai kesehatan kulit. Nah, sebanyak 60 dokter memberikan pendampingan melalui 6 post skin check analysis dan 3 post personal consultant. Pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi mengenai kondisi kulit, tetapi juga diajak memahami kemungkinan faktor pemicunya melalui perspektif gaya hidup. Nah, konsep tersebut kemudian diterjemahkan Wardah melalui Wardah Skin dengan 3 pilar, yaitu Mouth, Eat, dan Rest. Nah, Mouth ini mengajak masyarakat melihat kembali aktivitas fisik dalam keseharian, kemudian Eat menyoroti pola makan dan kebutuhan nutrisi, sedangkan Rest menghubungkan kualitas istirahat, pemulihan, dan pengelolaan stres dengan kesehatan tubuh dan kulit. Nah, pendekatan lintas keahlian juga dibahas dalam dialog tersebut. Sejumlah pakar mengulas keterkaitan stres, tidur, nutrisi, proses penuaan, serta kondisi tubuh secara menyeluruh. Nah, selain konsultasi, pengunjung dapat mengikuti kelas edukasi serta pengalaman seperti Vikim, termasuk teknologi kecerdasan artificial intelligence juga digunakan melalui Wardah Personalized All Skin. Nah, untuk merangkum informasi kulit dan gaya hidup ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di akhir rangkaian, Wardah turut memberikan Wardah Skin Long V Clinic Award kepada 5 sosok dalam 3 kategori. Penghargaan diberikan kepada Profesor Dr. Lili Legiawati dan Dr. Dian Pratiwi untuk kategori inovasi dermatologi. Kemudian ada Dr. Yusri Dinut untuk Skin Excellent, serta Andin dan Yuki Kato untuk Long Fit Lifestyle. Sementara Wardah juga mengapresiasi Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Indonesia yang lebih dikenal di Indonesia dengan singkatan PERDOSKI. Nah, atas kolaborasinya dalam edukasi kesehatan kulit. Kemudian, Novia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman selama acara, namun mendorong masyarakat membawa pengetahuan yang diperoleh menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, itu dia pendengar terkait tentang MURI dan 60 dokter bongkar hubungan kesehatan kulit dengan gaya hidup. Dan ini memang semua saling berkaitan. Ketika gaya hidup tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka kondisi ini akan memicu berbagai macam penyakit yang akan menyerang tubuh kita tanpa kita sadari setiap hari, setiap waktu. Ketika kita tidak menjaga baik tubuh kita, mulai dari istirahat, pikiran yang terlalu banyak, menguras energi, bahkan pekerjaan melebihi dari target yang sudah ada. Ini jika secara berkelanjutan dan dibiarkan dianggap sepele, maka bom waktu akan terjadi suatu waktu dan berdampak terhadap kesehatan. Bisa jadi pengaruh stres mengakibatkan sesak napas, jantung, dan sebagainya. Karena itu jangan pernah lupakan olahraga sebagai anti sejak dini terhadap penyakit-penyakit atau virus yang kapan saja dapat menyerang tanpa mengenal usia, tanpa mengenal profesi. Itu bisa
menyerang kapan saja. Karena itu jangan pernah sepelekan yang namanya olahraga, meskipun hanya meluangkan waktu dalam sehari 5-10 menit, sehingga gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita membuat otot-otot, daging-daging, urat-urat, dan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita itu semuanya bisa mendapatkan fungsinya, dan mereka akan mengatakan terima kasih karena sudah menjaga tubuh kita dan baik. Dan tentu itu untuk kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Baik, pendengar, satu buah lagu terakhir dari Dul Jelani dengan judul Tisa Biani. Mengakhiri jumpa kita di hari ini, akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Mudah-mudahan di siang hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi malam warga Kabupaten Nunukan dihibur dengan silet open up ya. Luar biasa seru banget walaupun hujan-hujanan, tapi masyarakat Nunukan terutama generasi muda banyak yang hadir, bahkan sampai lompat-lompat dan bergoyang bersama. Sampai-sampai ya saya merasakan bahwa semenisasi yang ada di RTP itu juga turut bergoyang loh. Tapi syukurnya kita dalam keadaan sehat walafiat saja, walaupun sempat kehujanan, bahkan kita main hujan bareng-bareng ya. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya Syasha di kesempatan kali ini kembali menjumpai Anda. Dan kali ini pendengar, saya buka Nunukan siang ini dengan segmen Kita Indonesia. Dan kali ini pendengar, di segmen Kita Indonesia saya akan hadirkan informasi seputar bagaimana sih kita bisa mencintai NKRI dan memberikan tindakan nyata. Oke, nanti informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, dalam sejarah perjuangan bangsa, simbol seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan adalah pemersatu yang sakral. Namun, di era modern, tantangan bangsa telah berubah. Penjajahan fisik telah berganti menjadi tantangan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, ancaman disintegrasi di dunia maya, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mencintai NKRI tidak lagi cukup hanya dengan memasang atribut visual saat perayaan kemerdekaan. Misalnya, nasionalisme sejati di abad ke-21 menuntut keterlibatan aktif dan juga kontribusi nyata yang mampu menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Lalu seperti apa strategi dan tindakan nyata agar kita bisa mencintai NKRI, pendengar, atau kita bisa menunjukkan ini loh rasa cinta kita terhadap NKRI. Nah, untuk mengubah semangat nasionalisme menjadi dampak yang terukur, tindakan nyata bisa dikelompokkan ke dalam 4 pilar utama. Yang pertama adalah kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi pendengar, bukan hanya membeli produk lokal, tetapi kita juga harus membantu mempromosikannya, memberikan ulasan yang positif, atau membantu digitalisasi pelaku usaha kecil di sekitar kita agar mampu bersaing secara global. Nah, itu untuk dukungan kita menumbuhkan ekosistem UMKM ya. Kemudian bisa juga dengan membangun kemandirian dari desa. Kita mendukung kelembagaan lokal seperti misalnya BUMDes ya, dan koperasi. Penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput adalah kunci ketahanan ekonomi nasional dari guncangan global. Atau dengan membayar pajak tepat waktu, karena pajak ini adalah urat nadi pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan maupun kesehatan. Menjadi wajib pajak yang patuh itu adalah bentuk pembiayaan langsung terhadap keberlangsungan negara.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Lalu bagaimana cara lain agar menunjukkan rasa cinta kita terhadap NKRI? Saya masih hadirkan informasinya di segmen Kita Indonesia untuk hari ini. Jadi kita bisa melakukannya dengan beretika digital dan integrasi nasional. Jadi pendengar, kita bisa menjaga ruang digital agar tetap sehat dengan tidak menyebarkan berita-berita hoaks, ya, disinformasi ataupun ujaran kebencian atau SARA yang bisa memicu perpecahan bangsa. Apalagi ya, kita sudah pengalaman nih kemarin beberapa waktu yang lalu di wilayah Nunukan juga sempat terjadi ya. Syukurnya masyarakat adat itu bisa memaafkan, bisa open minded ya, sehingga bisa kembali tertib, aman dan damai untuk wilayah Kabupaten Nunukan. Ini kerennya Nunukan. Kemudian kita juga bisa memproduksi konten yang positif loh. Kita menggunakan media sosial untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam maupun prestasi anak bangsa untuk membangun citra positif NKRI di mata dunia. Nah, kemudian dalam penegakan hukum dan integritas sipil, kita budayakan anti korupsi sejak dini. Kita menolak segala bentuk gratifikasi, suap atau jalan pintas administratif dalam mengakses pelayanan publik. Integritas warga negara adalah fondasi negara yang bersih. Kemudian kepatuhan hukum sehari-hari ini juga penting. Jadi kita menaati peraturan lalu lintas misalnya, dari hal yang sederhana yang selalu kita lalui di kehidupan kita pendengar ya. Kemudian kita menghormati hak asasi sesama warga negara, dan kita mungkin bisa turut menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang sah serta bermartabat. Jadi tidak main hakim sendiri. Itu juga menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah, kedua, mengandung vitamin D, ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang, keempat, meredam kolesterol darah, kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan, keenam untuk kekebalan tubuh, dan ketujuh penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Jadi pendengar, mencintai NKRI secara nyata adalah tentang konsistensi dalam ruang-ruang kecil sehari-hari. Ketika misalnya nih seorang guru mengajar dengan tulus di perbatasan, ataupun seorang pengusaha yang membayar pajaknya secara jujur, seorang mahasiswa yang menyaring berita sebelum menyebarkannya, dan seorang warga yang membuang sampah pada tempatnya. Disitulah NKRI sedang dicintai dengan cara yang paling terhormat dan berdampak. Mudah-mudahan informasi di kesempatan kali ini, yaitu di segmen kita Indonesia, bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan tentunya nanti saya juga akan hadirkan dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang akan mengangkat topik terkait lindungi hutan, selamatkan masa depan perbatasan. Anda yang ingin bertanya, nanti dari narasumbernya datang dari UPTD KPH Nunukan, Anda bisa bertanya melalui pesan singkat WhatsApp atau SMS di 0811 5311 945. Tetap bersama Pro 1 RRI Nunukan.

0: coy, ada cewek cakep tuh lewat. Dadain yuk.
1: Wih, cantiknya nih cewek.
0: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit-cuit. Aduh, cakep banget sih.
1: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong, kita ngobrol sambil main bareng.
2: Ih, apaan sih?
0: Waduh, galaknya bah. Adik cantik, minta dong nomor HP-nya.
2: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
1: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
2: Ya iyalah, kekerasan seksual. Ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
3: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

0: Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, masih bersama saya Syasha. Di kesempatan kali ini, saya hadirkan segmen dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional untuk Anda. Dan kali ini pendengar, dalam acara dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional, kita akan mengangkat topik terkait lindungi hutan, selamatkan masa depan perbatasan. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio RRI Nunukan ada... kita panggilnya Bang aja kali ya.
1: Oh ya boleh.
0: Bang Asrul Samsul Masri, beliau ini selaku polisi kehutanan dari UPTD KPH Nunukan. Selamat siang Bang Asrul.
1: Siang, selamat siang kembali.
0: Bagaimana kabarnya di siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, terkait topik kita yang mana mengetengahkan kita agar bisa melindungi hutan untuk menyelamatkan masa depan perbatasan. Dan pendengar, bagi Nunukan sebagai wilayah perbatasan, hutan itu ternyata bukan sekedar kawasan yang dipenuhi oleh pepohonan saja. Hutan berkaitan dengan sumber air, kemudian ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, kehidupan masyarakat, ekonomi lokal, habitat satwa, hingga keberlanjutan pembangunan di wilayah perbatasan. Dan pemerintah melalui berbagai agenda pembangunan nasional juga terus mendorong pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, menjaga lingkungan, sekaligus memastikan pembangunan bisa dirasakan hingga wilayah perbatasan. Namun kita tentu menghadapi tantangan ya pendengar ya, ketika hutan rusak, yang terancam itu ternyata bukan hanya pepohonan, ada banyak yang terancam seperti sumber air yang bisa saja terganggu, bencana ekologis, kemudian keanekaragaman hayati, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam juga bisa ikut terdampak lah. Lalu bagaimanakah dengan kondisi hutan di Nunukan dan bagaimana perlindungan hutan bisa menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan wilayah perbatasan yang kuat, mandiri, produktif, dan berkelanjutan? Inilah yang kita akan bahas dalam dialog Prioritas Nasional untuk edisi kali ini. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kita langsung saja menuju ke Bang Asrul. Bang, sebenarnya bagaimana sih UPTD KPH ini melihat posisi hutan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah perbatasan NKRI seperti Kabupaten Nunukan ini?
1: Ya, makasih Mbak. Sebenarnya masalah apa ya, lindungi hutan di
0: perbatasan
1: ya. Ini sebenarnya kan kalau bahasa melindungi ini kan sudah umum aja ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi secara krusialnya, yang jelas itu di kawasan perbatasan itu ya. Yang jelas kan ada sebagai, karena apa? Satu poinnya adalah benteng pertahanan.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan, sebagai benteng pertahanan, sebagai tongkat juga estafet kami. Mm-hmm. Ya kan, menjaga kelestarian hutan itu di daerah perbatasan. Yang mana di dalam itu adalah sebagai benteng pertahanan, kedua sebagai secara ekologis, mm-hmm. ya kan, mempertahankan adanya takutnya ada banyak bencana alam, banjir ya, yeah. yang mana apabila terjadinya bencana alam, contohnya mm-hmm. seperti kebakaran itu kan akan menjadikan apa ya, suatu negara lain, apalagi kita daerah perbatasan,
0: mm-hmm.
1: itu seakan-akan kita ini adalah sebagai pengganggu gitu kan,
0: yeah.
1: padahal kita sudah berupaya
0: mm-hmm.
1: selaku di daerah perbatasan. Nah, kedua juga selaku sebagai benteng pertahanan juga supaya kita juga harusnya menggunakan suara teknologi
0: mm-hmm.
1: seperti media sosial secara edukasi. Nah, itu yang belum pernah tersampaikan. Kenapa? Kita berharap dari teman-teman baik penggiat lingkungan ya. Itu bukan berarti kita diam gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak juga mengandalkan kami selaku UPTDK dan saya selaku polisi kehutanan juga. Itu kan selalu memberikan edukasi juga. Sudah pernah kami laksanakan semua. Yang mana di perbatasan ini jelas, ya kan? Kenapa? Lemahnya kita nanti secara regulasinya nanti yang kita takut nanti kebencanaan alam ini akan terdampak dengan negara lain.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kita berandanya paling tertinggi kita kan di Kaltara ya. Apalagi Malinau itu. Malinau kan paling besar. Kita di Kalimantan ini Sabah itu kan kita Malinau. Hampir harusnya 71% itu hutan kita itu yang dihandalkan untuk menjaga di daerah perbatasan. Nah, kedua itu Nunukan. Nah, jadi semua itu alhamdulillah tinggal kita aja lagi seperti teman-teman. Jadi bukan selalu kan oke lah kehutanan.
0: Yeah.
1: Selalu dikatakan kehutanan. Benar, memang kehutanan. Tapi dari itu kan ada juga dari teman-teman kita semua lah, masyarakat terutama itu. Nah, kedua juga masalah kearifan lokal.
0: Mm-hmm.
1: Itu penting juga, karena itu mana? Karena komoditi yang paling hebat untuk khususnya di Kaltara sekarang ini adalah apa? Perkebunan.
0: Yeah.
1: Kedua tambang, ya kan? Yang mana yang kita takut itu apa? Terjadinya perubahan fungsi kawasan tadi di perbatasannya. Itu kan ada yang paling menonjol itu karena hayatinya jelas perubahan fungsi itu karena kita menjaga yang kesini keanekaragaman hayatinya. Nah itu mudahan dengan hadirnya saya selaku mewakili KPH Nunukan, mudah-mudahan para pendengar juga bisa mengetahui pentingnya lindungi hutan itu di daerah perbatasan khususnya di Kalimantan Utara dan khususnya Nunukan.
0: Oke, artinya Bang Asrul menekankan bahwa untuk menjaga dan melestarikan hutan ini bukan hanya tugas dari KPH UPT ya, di KPH Nunukan, tetapi bersama-sama kita selaku masyarakat ya.
1: Benar.
0: Dan juga kalau misalnya terjadi bencana, tentunya ini tidak hanya berhubungan dengan negara kita saja, tapi negara lain juga karena kita berada di perbatasan seperti itu.
1: Benar.
0: Ya Bang ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, sekarang ini kan Bang memang diprioritaskan secara nasional nih ada pembangunan yang dilakukan.
1: Ya.
0: Nah, apakah pembangunan yang dilakukan itu bisa berjalan tanpa mengorbankan kelestarian hutan? Karena terkadang ketika dilakukan pembangunan ada hutan yang dibabat seperti itu Bang.
1: Nah itu memang kejadian yang sekarang ya. Karena pertama ya, hutan ini akan berkurang, deforestasinya akan berkurang apabila tadi satu ya kan, pembangunan tadi, infrastruktur. Nah tinggal itu tadi, kita melihat regulasinya dari agraria. Benar kan? Agraria itu kan selaku kita yang di perbatasan, jangan hanya apa karena lemahnya kita, karena tidak ada pengawasan secara struktur dari apa ya, dari pihak agraria atau bagaimana. Dan karena ada yang saya bilang tadi regulasinya itu ya, regulasinya itu yang bisa melemahkan kita. Nah, kedua juga karena ini banyak pertumbuhan masyarakat ya, di khususnya di Kabupaten Nunukan ya. Nah itu kan banyak sekali ya para pendatang yang contohnya kayak dari Malaysia yang sudah berjuang bekerja di Malaysia, begitu punya modal mereka membeli, padahal areal yang dibeli adalah suatu kawasan hutan sendiri. Nah itu yang kita jaga seperti itu aja sih Pak.
0: Oke. Ya. Tapi kalau misalnya di Nunukan ini adakah wilayah-wilayah yang memang wah ini tidak boleh diganggu gugat seperti itu? Ini memang kawasan hutan seperti itu. Di mana aja itu Bang kalau di Nunukan?
1: Ya kalau di Nunukan banyak kan. Seperti kita mempunyai hutan konservasi ya, seperti Taman Nasional Kayan Mentarang itu. Nah itu memang sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi kan saya dengar itu kan ada apa namanya, sudah mulai masuk ada kegiatan antara tembusnya Malino ke Krayan. Nah itu itu tinggal dari pemerintah seperti apa, bagaimana regulasi kegiatan itu. Nah kalau di Nunukan ya sih nggak ada sih namanya hutan itu murni tidak terganggu, pasti terganggu. Cuma tinggal kita bagaimana memberikan batasan. Ya kan? Nah, kenapa ada batasan itu? Akhirnya kita apa, pemerintah melalui skemanya apa, perhutanan sosial. Nah itulah yang dimunculkan, skema perhutanan sosial itu yang muncul di sekarang yang terjadi di kegiatan-kegiatan UPD dan KPH Nunukan.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang Kementerian Agraria juga mengatur ya terkait batasan-batasan untuk pembangunan seperti itu ya. Dan Bang kalau kita melihat tadi kan sempat Abang juga menyinggung terkait keanekaragaman hayati. Ternyata di hutan itu menyimpan keanekaragaman hayati. Kalau di Nunukan nih Bang, keanekaragaman hayatinya berupa apa aja?
1: Sebenarnya banyak ya kalau dari segi flora dan faunanya ya. Kalau kita sebut sekarang kalau faunanya ya mungkin seperti yang masih ada lah ya, yang masih ada yang pernah lihat ya, seperti Enggang Borneo masih ada, itu
0: masih
1: selalu
0: ada.
1: Lewat ya, untuk kabupaten yang untuk di hutan lindung Nunukan ya.
0: Di Nunukan masih ya, ada ya Bang.
1: Masih ada
0: ya?
1: Yang selalu saya lihat terbang itu, dia kan terbangnya bolak-baliknya itu sekitar kalau enggak 3 sampai 7 ekor ya.
0: 7 ekor.
1: Ya itu Enggang Borneo. Nah, kalau beruang masih ada, cuma kita belum pernah ketemu, cuma lihat tapaknya aja, bekas cakarannya ada sih beruang. Cuma kita nggak tahu besarnya atau pasti beruang madu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Nunukan, tapi mungkin bisa saja habitatnya sudah kecil. Nah kalau untuk floranya ya, contohnya seperti ya kalau tanaman-tanaman anggreknya masih ada sih ya. Tanaman-tanaman itu masih ada, cuma ada yang lebih saya agak salut lagi dengan kemarin, seperti hayatinya Dinono kan tuh seperti yang sekarang waktu trendingnya di tahun 2000 berapa tuh, akar bajaka tuh ya.
0: Yeah.
1: Nah itu kan kemarin saya sempat nemani para peneliti dari Makassar, dosen itu hari itu. Ternyata akar bajaka yang dinunukan itu, dia punya nilai untuk mengurangi kekuatan kanker, itu lebih besar yang dinunukan daripada yang di daerah Semaku. Dan cuma saya tidak bawa catatannya, kemarin sempat dikirim, cuma sudah ini, sempat waktu itu saya ini. Ada titik yang saya, tapi saya nggak pernah akan memberitahu bahwa itu di situ posisinya.
0: Iya.
1: Ya karena itu kan nanti menjadi apa ya? Nanti berdatangan lagi teman-teman atau orang-orang yang mencari.
0: Iya.
1: Ya itu.
0: Seperti itu ya. Artinya banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di hutan nunukan ini ya Bang ya.
1: Banyak.
0: Banyak sekali seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Enggang Borneo masih ada. Ada beruang madu yang masih ditemukan jejak tapak kakinya seperti itu ya.
1: Takar ya.
0: Kemudian juga ada flora seperti anggrek, kemudian akar bajaka tadi. Oke, bahkan akar bajakanya ternyata di nunukan ini spesial seperti itu ya Bang ya. Nah kalau Abang sendiri selaku polisi kehutanan melihat untuk kawasan hutan di Nunukan ini, nah apakah ada perubahan seperti itu kondisi hutan di Nunukan ini dalam beberapa waktu terakhir Bang?
1: Ya Alhamdulillah kalau untuk hutan lindung ya, kalau hutan lindungnya kemarin sempat ada perubahan tapi nggak terlalu signifikan, tapi Alhamdulillah karena kita juga sudah membuat yang tadi saya sebut tadi, perhutanan sosial dari teman-teman UPTD KPH tadi, Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Ya, yang tadinya dulu ada pembalakan liar, itu masih, tapi itu setelah 4 tahun berikut kami sudah nggak pernah temukan. Ya cuma kalau untuk peningkatan ada sih, maksudnya kita juga ada juga kegiatan yang masuk ya seperti apa? Rehab das apa sudah itu sudah istilahnya pengembalian fungsi itu sudah ada berjalan, tapi kan tidak langsung naik 100%.
0: Iya.
1: Ya tapi yang jelas kita sudah berusaha juga, kami selaku polisi kehutanan juga sudah gencar-gencarnya selalu membatasi tentang kerusakan hutan gitu.
0: Oke, jadi penghijauan itu terus dilakukan ya Bang ya seperti itu ya.
1: Alhamdulillah penghijauan dari pihak pemerintah melalui konsesi yang sudah melaksanakan kegiatan yang sekarang lagi berjalan, dan dari pihak teman-teman penggiat alam juga ada.
0: Dari komunitas.
1: Ada beberapa tempat yang kita dan mungkin kedepannya ya kami rencananya itu ya mudah-mudahan kami ya, saya selaku juga penggiat alam sebenarnya, teman-teman juga. Memang kami ada rencana itu bagaimana Nunukan itu punya ekowisata yang bisa diandalkan lah atau diunggulkan.
0: Mantap
1: gitu.
0: Keren kalau itu ada ya Bang. Ya,
1: sementara kan yang lagi ini yang sering orang datangi kan yang sempat kami berkegiatan itu berapa kali kalau enggak salah sudah 4 kali kegiatan di situ, mungkin teman-teman dari penggiat alam juga sekarang masih berkegiatan, bahkan setiap malam Sabtu dan malam Minggu masih berkegiatan. Cuma kita berikan batasan di daerah Bukit Cinta itu, Bukit Senja.
0: Bukit Senja, itu di daerah mana Bang?
1: Daerah Persemayan.
0: Persemayan,
1: ya.
0: Oke.
1: Cuma itu memang masih, karena kita kan menunggu nih, mudah-mudahan ada para penggiat ini mau apa ya, maksudnya berkumpul, kita bagaimana kan lagi areal itu bisa menjadi areal wisata yang bisa dinikmati sama teman-teman di Nunukan.
0: Oke, mungkin Bang Asrul bisa jelaskan seperti apa sekarang ini kondisi di Bukit Senja di Persemayan itu sehingga berpotensi menjadi ekowisata nantinya.
1: Dari
0: segi keindahannya
1: lah, mereka kan dia posisinya kan seperti kita menghadap ke, kalau kita apa ya, sunrise memang situ pas karena dia kan posisinya menghadap ke laut dan pulau Sebatik.
0: Oke. Okay.
1: Menghadap area Muara Sebuku.
0: Muara Sebuku.
1: Nah, itu kan di situ kelihatan. Nah, jadi kalau dia sudah sunrise itu bagus di situ. Kedua, kedua juga memang tempat itu mudah dijangkau dengan keluarga.
0: Oke, jadi bawa kendaraan bisa?
1: Bisa dibawa kendaraan, minimalnya motor lah yang paling ini. Kalau mobil tuh maksa, kecuali mobil yang model Hilux ya, masih bisa. Nah itu, di situ juga ada beberapa jenis tanaman yang kemarin kita tanam sekitar 350 pohon.
0: Oh.
1: Jenis buah-buahan ya, dan ada juga jenis kayu-kayuan. Nah, jadi kita campur 350, cuma masih dalam kondisinya setelah 3 tahun ini, alhamdulillah sudah naik sekitar 2 meteran. Tapi nggak semua murni dia hidup ya, karena kan kita keberhasilan kita menanam itu dari 100%, 50% itu ya sudah dikatakan berhasil gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang view-nya indah sekali ya, Bang ya, untuk melihat sunrise tadi tuh ya.
1: Tinggal dipoles aja.
0: Dipoles. Oh, oke, mudah-mudahan nanti bisa terwujud menjadi ekowisata di Kabupaten Nunukan. Kemudian ada daerah lain lagi yang punya potensi luar biasa seperti itu, Bang?
1: Kalau di Nunukan sementara ya paling kan orang kan di luar kawasan Nunukan seperti di daerah Binusan ya. Yang dikatakan kebun raya itu. Kalau untuk daerah wilayah 3 ya. Ya sementara itu kan cuma rata-rata jauh gitu. Jadi untuk nilai jual untuk wisata itu akan, apalagi yang sekarang yang mereka mau coba ini yang di daerah Tuli Nonso ya.
0: Yang tingginya
1: itu kan itu kan lagi di ini kan, cuma kan masalahnya itu nanti di situ lagi dia, karena itu masuk dalam kawasan hutan. Nah, untuk membuat suatu jalan menuju ke sana itu kan nanti jadi perdebatan yang besar lagi itu. Ya kan, karena itu nanti apa ya, menjadi polemik lagi itu. Karena sudah masuk di kawasan hutan produksi dan itu harus pakai, apakah dia nanti mau seperti apa, itu kelihatannya agak sulit. Karena saya sudah pernah pergi jauh sekali. Nah, kalau kita bisa membuka itu, tapi penghalangnya ya itu.
0: Iya, tentu nanti ada regulasi ya, hemat untuk itu, semua itu ya, Bang. Lagi-lagi kita kembali lagi ke pemerintah seperti apa gitu ya. Baik, kemudian kalau Bang Asrul melihat sendiri, tadi Bang Asrul juga sempat mengatakan bahwa ternyata ancaman di hutan kita terhadap kelestarian hutan itu ada bencana alam, kemudian pembalakan liar. Selain itu ada ancaman apa lagi sih, Bang Asrul, yang harus diketahui oleh masyarakat?
1: Ya pertama ya, khususnya kalau masyarakat sekitar kawasan ya, memang benar mereka ada yang tidak masuk dalam kawasan, tapi dalam yang takut menjadi bencana itu apabila nanti masalah kebakaran hutan.
0: Kebakaran hutan ya.
1: Ya kan itu. Kalau pembalakan liar, ya alhamdulillah. Kalau untuk Nunukan, tapi kalau di daerah perbatasan yang kita takut itu kan itu aja. Apa namanya, yang lari ke daerah sebelah gitu.
0: Oke, apanya itu Bang yang lari maksudnya?
1: Ya bisa aja kan, kayunya kan. Apalagi sekarang ini masalah hukumnya ya kan terlalu lemah kita itu. Karena gimana ya, yang selalu terjerat hanya si orang yang di lapangan. Tapi dari pihak pemodal kan tidak pernah tertarik. Benar kan, di mana-mana tuh begitu.
0: Kenyataannya itu seperti terjadi, itu ya, Bang, ya?
1: Bukan hanya hutan, baik secara umum juga kan kita lihat sendirilah di Nunukan begini, di mana-mana lah pemodal itu kan jarang tertarik. Maksudnya bukan tetap jarang ditarik. Pemodal tidak pernah, tapi kan yang selalu jadi makanan empuk ya. Ya itu masalahnya kecil itu.
0: Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada hukum yang lebih tajam lagi ya. Tidak hanya tumpul ke atas seperti itu ya. Baik. Kemudian kalau dari selaku polisi kehutanan, tantangan apa sebenarnya yang Abang rasakan ketika menjaga hutan yang ada di Nunukan khususnya nih, Bang?
1: Wah, ini agak sulit nih. Tantangannya jelas lah. Banyak sebenarnya kan.
0: Banyak ya.
1: Iya, karena khususnya kita ini serba salah juga. Nah, tapi bukan berarti itu jadi titik lemah kita ya, selaku polisi kehutanan. Bagaimana kita menyampaikan secara edukasi, secara baik, ya kan, mengenai peran pentingnya hutan, ya kan, peran pentingnya masyarakat di dalam suatu kawasan hutan. Karena selalunya apa ya, masyarakat ini kan sebenarnya dia tahu bahwa oh ini hutan, tapi saya sudah kesini gini-gini, kami ini masyarakat, dia selalu ceritanya kami ini masyarakat kecil. Nah, itu selalu biasa, itu bahasa-bahasa yang apa ya, senjata lah, senjata mereka. Tapi kan kita tidak sampai siap apa stop di situ. Banyak hal yang bisa kita perbuat, ya kan? Cara kita menarik mereka, simpati mereka, ya kan? Bukan berarti mereka itu berbuat di dalam suatu kegiatan dalam kawasan itu apa namanya menjadi dia salah, gitu kan? Tapi kita lihat dulu. Kita harus memilah yang mana ini. Kalau seperti ini kan seperti ini ada yang tadi saya bilang tadi. Kalau ada penopangnya, ada bosnya kan. Ah ini kan beda ceritanya. Tapi kalau untuk masyarakat yang cuma sekadar untuk hidup, tapi bukan berarti tanda kutip hidup itu dia mengambil kayu dia jual. Nah, maksudnya bukan begitu. Ya kita tadi memilah itu enggak asal juga. Tantangan kita ya seperti itu memang. Ya kan, tapi tidak putus dan tidak kita stop. Kita tetap berjuang bagaimana. Jadi polisi kehutanan itu sebenarnya bukan taunya nangkap, ya kan, memberikan kelanjutan hukum itu bisa, tapi bukan berarti harusnya seperti itu tidak, ya kan? Tapi bagaimana kita karena bagaimana tadi yang saya ulang, yang saya sebutkan kembali yang tadi poin itu, bagaimana pendekatan kita, ya kan? Karena mereka ini kan butuh apa ya informasi, walaupun mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu itu memang itu sudah inilah lagu-lagu lama lagu lah lama, kalau kita orang ngomong kan ya. Tapi alhamdulillah sejak teman-teman di polisi kehutanan bergerak alhamdulillah sudah mengurangi pembatasan kerusakan tadi.
0: Oke, baik kalau gitu Bang, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional. Pendengar jangan kemana-mana, saya juga mengajak Anda untuk bisa bergabung di 0811-5311-945. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, SMS maupun telepon, ataupun Anda bisa bergabung di kolom komentar di siaran live kami di FB dan fanpage FB LPPR RI Nunukan. Kami akan kembali sesaat lagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu setia bersama Pro 1 RRI Nunukan dan kita masih dalam dialog interaktif di dalam studio prioritas nasional dan mengangkat tentang lindungi hutan, selamatkan masa depan perbatasan. Bersama dengan narasumber kita ada Bang Asrul Samsul Masri selaku polisi kehutanan dari UPTD KPH Nunukan. Masih semangat ya Bang Asrul ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Asrul, sebenarnya saat ini sudah ada penelpon yang masuk. Apa kita terima dulu ya Bang Asrul?
1: Boleh.
0: Sebelum kita akan mengupdate gimana sih data kebakaran hutan yang ada di Nunukan maupun di Kalimantan Utara ya.
1: Siap.
0: Bang ya. Baik, kita coba terima dulu untuk penelpon kita. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jo di Sungai Sembilan.
0: Oke, Jo di Sungai Sembilan. Silahkan Jo, jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber kita.
2: Ya ini Pak, ada yang saya mau sampaikan unek-unek lain. Biasanya apa ya, hutan itu kan bentukannya alami gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau misalkan ada kebakaran hutan misalkan gitu kan, itu kan pohonnya sudah tumbang gitu kan. Jadi harus segera dilakukan penghijauan biar untuk ekosistem hutannya itu bisa kembali hidup gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah yang jadi pertanyaan saya, jika ada penghijauan tapi pohonnya itu satu macam, misalkan kita tanam pohon kelapa kayak gitu kan. Nah, apakah jadi misalkan satu hektar pohon kelapa gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Kira-kira ekosistem di sana akan berubah atau apa itu bagus atau bagaimana ya maksudnya?
0: Mm-hmm.
2: Misalkan kalau kita tanam kelapa misalkan,
0: mm-hmm,
2: kan kayak monyet tidak bisa makan kelapa gitu. Akhirnya
0: okay,
2: monyet mengungsi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kan namanya hutan itu kan menghidupi ekosistem yang ada di situ.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau melakukan penghijauan terus dengan satu jenis
0: bibit
2: pohon atau
0: gitu,
2: dua atau tiga, mm-hmm, tapi kan tidak semua ekosistem di situ akan terpenuhi gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu aja yang saya pertanyakan.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jo tadi di Sungai Sembilan. Bagaimana jawabannya nih Bang?
1: Oke, mungkin pertama poinnya pertama tadi, apakah itu tadi di kawasan atau di luar gitu kan. Kalau di kawasan, kita gak pernah menanam namanya kegiatan baik dari penggiat alam atau dari kami sendiri. Itu gak bisa namanya satu jenis.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya betul tadi disampaikan itu ya, nggak mungkin. Tapi kan namanya kita, namanya penghijauan yang habis terbakar atau bagaimana atau barang yang sudah terketelanjuran tadi yang di daerah-daerah sudah terbuka tadi kan, bukan hanya kebakaran itu, pembalakan liar juga ya, bekas pembalakan liar. Ya kita memberikan penghijauan itu sesuai dengan fungsi dalam kawasan itu sendiri. Kita bisa masukkan seperti MPTS, multi purpose threatened species itu adalah jenis tanaman buah-buahan. Ya kan?
0: Okay.
1: Nah itu pertama. Yang kedua bisa juga tanaman-tanaman aslinya, meranti, keruing dan sebagainya lah, tanaman asli hutan. Nah itu kecuali ya di luar daripada kawasan, ya itu terserah yang punya areal.
0: Okay.
1: Karena kan kehutanan tidak punya. Itu mungkin Bapak ini melihat di daerah-daerah mungkin daerah selatan ya, yang menanam kelapa berapa hektar, itu APL, areal penggunaan lain, atau di luar kawasan hutan yang bukan tidak ada sangkut pautnya dengan kita, ya tetap ada sangkut pautnya kalau masalah tentang ekologinya ya. Nah itu kan namanya apa, kegiatan perusahaan sendiri atau pribadinya mereka. Gitu.
0: Oke, okay, jadi artinya kalau memang yang penghijauan yang akan dilakukan di daerah kawasan itu tentu bibitnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu,
1: iya,
0: gitu
1: sudah
0: ya,
1: disiapkan.
0: Sudah disiapkan ya.
1: Karena kan bukan seperti ini. Karena kita gini, biasa kita menanam, tumbuh tanam itu apabila suatu saat daerah itu umpamanya lebih banyak tanaman alaminya jenis ini, kita upayakan harus itu.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa? Kalau contoh kita tanam jenis ini tapi lebih banyak mendominasi tanaman jenis umpamanya kayu kapur atau apa, itu nggak bisa kita langsung mau kasih tanaman-tanaman lain. Ini menurut yang saya pernah baca dan ternyata memang secara ini memang sulit kalau dia nih, kalau dia ada namanya temannya, itu akan agak gini, agak cepat jadinya. Nah kalau buah itu MPTS tadi, MPTS itu biasanya kita apabila memang di daerah itu memang ada sudah masyarakat yang sempat menguasai lahan ya, bukan dia punya tapi menguasai, itu tadi kita memberikan edukasi. Yang saya bilang tadi, kita nggak bisa juga mengusir seseorang itu langsung, tapi bagaimana kita ya kan memberikan edukasi kembali pentingnya hutan, dan kalau memang itu memang ya, kita boleh tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan dia bisa jual kembali. Seandainya seperti itu contohnya ya. Nah itu maksudnya.
0: Seperti itu ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Pak Jo tadi yang ada di Sungai Sembilan. Tapi nih Bang, kalau kita ngomongin tentang hutan nih, kebanyakan yang beredar di masyarakat itu, ah ini hutannya sengaja dibakar kemudian ditanamin sawit seperti itu. Nah itu benar-benar terjadi gak sih Bang kalau di Nunukan sendiri?
1: Alhamdulillah ya. Kalau untuk kawasan di Nunukan lah, khususnya hutan lindung, tidak pernah ada kejadian kebakaran hutan di kawasan hutan lindung. Rata-rata yang di Nunukan ini adalah di luar kawasan. Nah itu terserah mereka ya. Cuma memang rata-rata pasti dibakar. Gak ada, karena itu memang biaya paling termurah adalah membakar.
0: Untuk pembukaan lahan,
1: Pembukaan lahan itu pasti paling murah ya membakar.
0: Lebih cepat dinilai
1: lebih
0: masyarakat
1: cepat,
0: seperti
1: ya itu. Contohnya kayak di daerah wilayah 3 ya, seperti Lumbis itu boleh Pak kami menjamah, tidak mengini, tapi kami cara kami kearifan lokal memang seperti itu mereka. Dan mereka juga menjaga. Nah, tinggal kita menyampaikan. Nah, kami selalu menyampaikan bahwa kalau bisa seperti ini, buatkan sekat bakar, ya kan, tanaman. Janganlah membuka seluas-luasnya. Nah, tapi rata-rata kalau di daerah wilayah sana, itu kalau masyarakat lokalnya, mereka lebih paham dari kita. Dan mereka tidak pernah namanya membakar sampai merambat terbakar. Kecuali orang yang tadi yang membuka lahan sawit tadi, nah, itu kan sebesar-besarnya. Nanti tinggal ada yang memadamkan kan. Nah itu.
0: Oke, seperti itu. Lalu kita kembali ke data nih Bang, bagaimana dengan data kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Nunukan atau di Kaltara Bang?
1: Oh iya, yang terupdate di sampai di Agustus ya. Ya alhamdulillah nih kita per 30 Agustus yaitu kalau di yang paling tinggi ini daerah Bulungan kemarin. Bulungan itu 199,43 hektar. Kalau di Malino 1,50 hektar, 1,50 ya. Tanah Tidung ya 550. Tarakan nih sampai 20 hektar .62. Jadi di 34 titik api ya. Dengan total luas kelihatan 227,5 hektar aja. Ini per Agustus yang terakhir kemarin. Nah, alhamdulillah itulah penggiatnya kami, teman-teman di kehutanan, teman-teman saya lah, Polhut dan UPT DKPA dan Dinas Kehutanan Provinsi sudah berupaya berjibaku kemarin ya. Alhamdulillah teratasi. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya ya. Kalau masalah tadi dibakar di dalam itu baru tumbuh sawit, itu secara itu di luar ya. Kita nggak bisa nyampaikan ke situ. Nah, itu nanti tergantung apa ke depannya nanti. Para apa namanya? Aparat-aparat hukum lah. Nanti kalau seperti memang ada seperti itu ya tinggal bagaimana.
0: Ya. Oke baik, itu dia datanya nih, lumayan juga ya nih Bang kalau kita melihat dari datanya dan alhamdulillah bisa teratasi ya. Nah itu sinerginya dengan siapa dari pihak kehutanan itu Bang?
1: Karena kebetulan kalau Nunukan kita alhamdulillah aman ya. Ya mungkin para aparat-aparat pemerintah di sana, mungkin baik TNI Polri juga.
0: Tapi kalau di KPH Nunukan sendiri ketika menjalankan program juga bersinergi dengan beberapa instansi lain?
1: Iya pasti. Apalagi namanya masalah karhut lah. Nah, itu kan bukan lagi bersinergi, memang harus.
0: Harus
1: sudah
0: ya Bang ya?
1: Apa, instruksi presiden itu kan.
0: Iya harus ya. Bahu-membahu seperti itu ya. Untuk menjaga kawasan, apalagi kawasan perbatasan. Baik, untuk Bang Asrul sendiri, apa nih yang ingin disampaikan ini? Mungkin terkait edukasi kepada masyarakat.
1: Catatan lah ya.
0: Iya.
1: Oke. Terakhir sudah nih.

0: muncul lagi sih.
1: Yeah.
0: Ya kan? Di daerah perbatasan kita.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga, ketegangan antara pembuatan tata ruang dan konflik agraria Kaltara, yang mana potensi perkebunan dan pertambangan ini yang menjadikan terlalu jika regulasi itu tidak diatur, maka akan memiliki deportasi masif, ya kan, yang akan memancing konflik agraria sendiri.
1: Okay.
0: Keempatnya itu perlindungan hukum yang belum komprehensif, itu yang sampai sekarang nih, yaitu seperti konflik perusakan hutan di wilayah perbatasan yang tadi saya sampaikan tadi, kendala geografis dan infrastrukturnya yang akibatnya penindakan hukum itu hanya dapat diselesaikan hanya di bawah aja, tidak sampai ke para pemodal tadi. Ketiga, ya, pemberdayaan masyarakat adat sebagai kunci terdepan menjaga kelestarian hutan dengan memperkuat skema perhutanan sosial. Itu ya, makasih.
1: Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa sama-sama kita bersinergi ya, untuk bisa melestarikan, menjaga hutan kita, khususnya di wilayah perbatasan kita di wilayah Kabupaten Nunukan. Luar biasa ya, Bang, apa yang sudah disampaikan. Dan pendengar, dari dialog kita di edisi kali ini, kita memahami bahwa ternyata pembangunan dan kelestarian lingkungan itu bukanlah hal yang memang harus kita pertentangkan seperti itu. Justru ini adalah hal yang harus kita mungkin lihat sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga bagaimana pembangunan itu bisa jalan beriringan dengan kita menjaga alam agar tetap mampu menopang kehidupan dalam jangka panjang. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Asrul tadi, mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih atas insight yang sudah diberikan kepada pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Mari pendengar, kita jaga dan kita lindungi hutan kita, khususnya kita masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Demikianlah untuk dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional edisi kali ini bersama dengan UPTD KPH Nunukan ya, Bang, ya. Terima kasih Bang Asrul selaku polisi kehutanan. Oke. Dan pendengar, kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Tentunya saya Syasha masih akan bersama Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Mari jaga terus hutan kita, lestarikan masa depan kita.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama,

pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi begini. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu. Iya. Tapi untuk SLB, kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu, batik itu harus jadi satu. Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu, ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tuna rungu sama anak-anak yang tuna grahita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas, kasih warna bulat-bulat, hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering, baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi kami bikin sapu nipah, tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas, dimasukkan terus diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tunagrahita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya Ibu. Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya gitu. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi, kami mencoba terus sampai saat ini. Terus kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang

0: Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu, Mbak.
1: Oh iya.
0: Mungkin sampai Jakarta.
2: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulanta Tibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
3: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri. Mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
0: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah mendukungnya seperti yang ada di Pergub 21 tahun 2021 itu PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara. Jadi diharapkan untuk Nunukan ada pergubnya juga, jadi biar batik kita itu laku.

0: Ayah petugas bea cukai, barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih terus menikmati siaran di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan Anda bisa download aplikasi ini agar bisa memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Anda juga bisa terus mengupdate informasi dengan membaca berita-berita teraktual di rri.co.id. Untuk selanjutnya, saya akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah pendengar dan tentunya ditemani juga dengan informasi seputar kebudayaan.

Pendengar, untuk kaum perempuan ya, kita sering banget khususnya bagi kaum muslimin ya, muslimah-muslimah yang ada di mana saja di Indonesia ini sering menggunakan mengkena saat sholat. Tapi pernahkah kita mengetahui sejarah dari mengkena ini, sebenarnya siapa sih yang nyiptain ya? Jadi mengkena ini adalah pakaian sholat khas perempuan muslim di Indonesia, bahkan di negara rumpun Melayu seperti Malaysia, Brunei dan Singapura, yang merupakan hasil kompromi budaya yang diperkenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Dan pakaian ini diciptakan sebagai sarana dakwah Islam untuk menjembatani budaya berpakaian masyarakat Nusantara pada masa itu, dengan syarat sah sholat dalam Islam, yaitu menutup aurat secara sempurna. Nah, ketika Islam mulai menyebar luas di Pulau Jawa pada abad ke-14 melalui Wali Songo, perempuan Jawa saat itu umumnya mengenakan yang namanya kemben atau kain yang dililitkan di dada, atau kain jari juga yang tanpa jahitan untuk beraktivitas sehari-hari. Dalam syariat Islam, wanita yang hendak sholat itu diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, agar proses masuknya Islam dapat diterima dengan baik tanpa menghapus budaya lokal secara ekstrim, para wali mengkreasikan sebuah busana khusus ibadah, namanya mungkena tadi. Nah, mungkena ini dirancang sebagai pakaian longgar luar yang praktis dikenakan di atas pakaian sehari-hari saat waktu sholat itu tiba. Roposan.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Okay, pendengar, itu dia lagu dari Doel Sumbang dengan judul Emma ya. Jadi itu sebenarnya ada kepanjangannya, itu adalah akronim. Jadi kepanjangannya adalah Edana Manusia gitu. Oke deh pendengar, Pros 1 RRI Nunukan, kita kembali lanjut ya untuk mengulik sejarah dari mengkena. Jadi istilah mukena itu disinyalir diserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata mukanna atau muna'ah yang memiliki arti kain yang menutupi kepala atau tubuh. Menariknya, setiap daerah di Nusantara itu memiliki penyebaran nama yang berbeda untuk menyebut pakaian ini. Nah, untuk masyarakat Jawa biasanya menyebutnya sebagai rukuh ya. Bawa ruku enggak gitu. Boleh pinjam ruku gitu. Kemudian untuk masyarakat Minangkabau menyebutnya sebagai telakong ya atau tilakwang. Ada yang bilang ada bawa telekong enggak? Kadang diplesetin jadi telekong seperti itu. Kemudian untuk masyarakat Melayu, Malaysia ataupun di Sumatera juga ada yang menyebutnya telekung seperti itu. Ada yang bilang tilakong, telekong, telekung gitu ya. Pokoknya unik-unik deh penyebutannya. Nah, pendengar, untuk karakteristik awal dengan perkembangan modern. Jadi desain awalnya di abad ke-14 itu, mengkena itu berupa pakaian terusan berwarna putih polos yang terbuat dari bahan katun. Warna putih dipilih untuk melambangkan kesucian saat menghadap sang pencipta. Lalu dikomodifikasi abad ke-20 hingga kini ya. Mulai abad ke-20 fungsi mengkena ini bergeser dari pakaian yang dibuat sendiri atau self-made menjadi komoditas ekonomi. Dan saat ini variasi mengkena berkembang pesat menjadi 3 jenis utama. Ada yang one piece atau terusan, ada two piece yaitu potongan atas dan bawah, dan ada model abaya juga tanpa penutup kepala. Bahannya pun tidak lagi sekedar katun polos saja, melainkan menggunakan sutra, rayon, satin, lengkap dengan hiasan bordir maupun renda berwarna-warni.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Denny Caknan ya, dengan judul Tunggal Eka. Dimana lagu ini dirilis di tahun 2026, baru-baru aja. Nah, pendengar, lanjut terkait mengkena, jadi kita akan mengupas juga keunikan budayanya. Mengapa mengkena ini hanya ada di Asia Tenggara? Kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, di sana nggak ada mengkena gitu. Jadi kayak orang-orang tuh langsung aja dengan menggunakan pakaian, tentunya pakai jilbab ya, pakaian biasa, langsung melaksanakan sholat tanpa cari-cari mengkena. Tapi kalau kita selaku umat muslim atau muslimah yang ada di Indonesia, kalau kita sholat tanpa pakai mengkena, kayaknya ada yang kurang seperti itu ya. Atau kita kayak ngerasa takut aurat kita tidak tertutup dengan baik. Nah, banyak muslimah di Indonesia memang merasa sholat itu menjadi tidak sah jika tidak memakai mengkena. Padahal dalam fikih Islam itu tidak ada ketentuan spesifik mengenai bentuk potongan pakaian sholatnya. Syarat utamanya hanyalah pakaiannya bersih, longgar, dan menutup aurat. Oleh karena itu, muslimah di semenanjung Arab, Eropa maupun Amerika biasanya langsung mendirikan sholat menggunakan pakaian sehari-hari mereka yang sudah longgar, seperti misalnya abaya atau gamis. Mengkena tetap menjadi identitas budaya religius yang unik dan eksklusif bagi muslimah di kawasan Asia Tenggara, termasuk juga di Nunukan ya.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda.

0: Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, nanti 10 menit ke depan saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, saya kembali mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum memiliki aplikasi ini di ponselnya ya. Karena dengan aplikasi ini tentunya Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapan saja dan di mana saja. Kalau misalnya Anda ingin dinas luar, keluar Kabupaten Nunukan, tetap bisa untuk mendengarkan siaran di Pro 1 maupun Pro 2 RRI Nunukan ya. Dan cara mengunduhnya juga sangat mudah. Anda langsung saja menuju ke Google Play Store, langsung unduh secara gratis, dan Anda langsung bisa menikmati berbagai fitur-fitur unggulan di aplikasi RRI Digital. Kalau semakin bisa mengakses ke berbagai fitur unggulannya, Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Tapi ketika tidak membuat akun juga tidak masalah, Anda juga tetap bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan. Tapi saya sarankan lebih baik untuk membuat akunnya ya, karena gratis juga pendengar. Selain itu juga saya mengajak Anda untuk terus mengupdate informasi Anda, baca berita-berita teraktual dan terpercaya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan mereka nanti mengajukan itu ke Dinas Perikanan. Nah, setelah itu baru mereka mendapatkan kuota BBM. Nah, setelah itu baru mereka ajukan ke sini. Nah, nanti kami melakukan pelayanan, memberikan obat.
2: Kalau event nasional kan kita fokus untuk tahun 2027, kegiatan Ornas di Palu nanti bulan Juli mungkin, Juni-Juli.
0: Sari Berita, pembukaan stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Tanjung Harapan dihususkan hanya bagi para nelayan. Pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kelurahan Tanjung Harapan dikhususkan bagi para nelayan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Direktur PT Sembakung Harapan Jaya Haryanto mengatakan, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan diresmikan khusus pelayanan bagi nelayan di Kabupaten Nunukan, bukan untuk umum. Sementara untuk memperoleh BBM, nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan seperti nelayan penangkap, nelayan pembudidaya yang harus memiliki kelengkapan dokumen perizinan di sektor perikanan.
2: Surat perahu, nah salah satu syaratnya mereka, dan mereka nanti mengajukan itu ke Dinas Perikanan, nah setelah itu baru mereka mendapatkan kuota BBM, nah setelah itu baru mereka ajukan ke sini, nah nanti kami melakukan pelayanan, memberikan kuota BBM mereka seperti apa, seperti itu.
1: Haryanto mengungkapkan untuk saat ini belum mengetahui berapa banyak para nelayan membutuhkan BBM. Namun dalam peluncuran perdana pihaknya menyiapkan 10 ton Pertalite yang siap didistribusikan.
2: Intinya nanti pembagian kami itu merata, tidak ada nelayan yang tidak memperoleh, semua harus memperoleh sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari Dinas Perikanan. Untuk SPBU ini melayan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan, semua, tidak ada dikecualikan, semua boleh.
3: Khusus untuk nelayan?
2: Ya, khusus nelayan, jadi mereka harus ada rekomendasi.
1: Ia juga menambahkan jika posisi SPBU nelayan berada di daratan, sehingga para nelayan membeli BBM menggunakan jerigen. Nelayan juga diharapkan dapat melakukan pengisian berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, pelayanan ini diberikan juga kepada seluruh nelayan di Kabupaten Nunukan, sesuai rekomendasi yang diberikan. Delita Reri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terkait pelatihan Satpam di Nunukan yang dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Kesempatan pelatihan Satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
5: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti itu mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
4: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
5: Terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
4: Peserta juga harus dalam kondisi sehat dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut, tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
5: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dengan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah sih itu sekitar 70-an lebih lah. Seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara membahas jenis penyakit malaria Naulesi yang ditularkan melalui monyet. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Usman, mengatakan terkait kunjungan atau lawatan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia ke Kabupaten Nunukan dalam rangka membahas penyakit malaria. Masing-masing pihak menyampaikan data kasus malaria dan bagaimana upaya penanggulangan penanganan penyakit malaria ke Naulesi, penyakit yang menular dari hewan ke manusia.
3: Yang paling menonjol yang kami nanti angkat adalah terkait dengan malaria konolesi. Ya, malaria konolesi ini adalah malaria yang ditularkan dari kera ke manusia lewat vektor nyamuk, seperti itu. Untuk Kabupaten Nunukan sendiri sudah termasuk daerah yang mendapatkan sertifikasi bebas malaria. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ada kasus yang kita temukan terutama di daerah perbatasan kita antara Malaysia Indonesia terkait dengan malaria konolesi ini.
1: Ia menyebut jika ada kasus yang ditemukan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan Malaysia mengenai malaria konolesi. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bagaimana upaya penanggulangan minimal untuk pencegahan agar kasus ini tidak meningkat.
3: Untuk di Nunukan sendiri kan sudah ada sekitar 20 kasus konolesi, ya. Artinya penyakit malaria yang tadi itu cara apa namanya penularannya lewat kera tadi, seperti itu. Jadi ini yang kita mau bahas. Nanti juga mereka akan paparkan berapa banyak kasusnya di sana, di wilayah Malaysia atau Sabah.
1: Ia juga mengatakan kasus tersebut muncul disebabkan manusia sudah lebih dekat dengan habitat hewan. Hutan-hutan yang tadinya tidak dijamah, yang merupakan habitat hewan itu terjamah dan bermukim di sana. Sehingga kalau ada monyet yang sudah memiliki parasit Plasmodium knowlesi digigit oleh nyamuk kemudian menggigit manusia, maka terjadilah penularan. Dalita Reri melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nunukan tidak hanya mendukung kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan beragam warisan budaya. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan mendorong pelestarian warisan budaya melalui penyajian menu makanan khas daerah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan khas suku Kutai, Kalimantan Timur menjadi salah satu menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat. Makanan khas daerah yang menjadi bagian dari warisan budaya disebut merupakan salah satu identitas sebuah suku. Karena itu, kelestarian warisan budaya perlu terus dijaga agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, menilai masih banyak generasi muda yang belum mengenal makanan khas daerahnya sendiri. Untuk itu, penyajian makanan khas daerah melalui program MBG dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kuliner tradisional kepada generasi muda.
7: Saya baca literatur-literatur itu banyak ya makanan-makanan khas daerah yang memang akhirnya ya ini orang Kutai sendiri ternyata yang generasi mudanya banyak yang nggak tahu. Ya itulah ya melestarikan.
6: Selain itu, penyajian menu khas daerah juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberagaman kuliner dari berbagai suku di Kalimantan. Terlebih, Kabupaten Nunukan ditinggali beragam suku yang ada di Kalimantan.
7: Saya juga sudah ini ya istilahnya menginventaris makanan-makanan khas Kalimantan. Ya, contohnya ada makanan khas Kutai Kartanegara. Ya, itu nanti akan kami terapkan. Karena ini bagaimana kan aset ya, jangan sampai hilang begitu saja.
6: Meski demikian, penyajian menu makanan khas daerah tetap memperhatikan kebutuhan gizi seimbang. Selain mendukung kebutuhan gizi penerima manfaat, penyajian menu tersebut sekaligus dapat mendukung pelestarian kekayaan warisan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Keterbatasan anggaran membuat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan harus mengandalkan kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda untuk memenuhi kebutuhan pelatihan keterampilan masyarakat.
8: Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas di Transnaker Nunukan Saharudin mengatakan sejumlah pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya pelatihan las serta pengolahan rumput laut menjadi produk makanan jadi. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum dapat melaksanakan seluruh pelatihan secara mandiri. Untuk itu, pelatihan las selama ini diupayakan melalui kerjasama dengan BPVP Samarinda.
9: Tapi itu kami itu membuka beberapa tahun ini hanya dibuka oleh BPVP Samarinda. Kabupaten itu belum pernah membuka itu karena keterbatasan anggaran kita itu. Terus yang kedua pengolahan rumput laut menjadi kerupuk apa gitu, itu sangat diminati masyarakat.
8: Sahar menilai pelatihan keterampilan menjadi salah satu upaya membekali masyarakat dengan kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk membuka usaha secara mandiri. Menurutnya, peserta pelatihan tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki wadah usaha, sehingga pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi langsung diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha yang sudah dijalankan.
9: Kami meminta untuk pengolahan kuah itu dengan 40 JP, terus yang 180 itu dengan merias pengantin muslim modifikasi. Kami ini membuka ini karena programnya ini diperuntukkan untuk bagi pelaku usaha yang sudah siap kerja. Maksudnya ada sudah tempatnya.
8: Sementara itu di Strans Naker Nunukan masih mengupayakan pelatihan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki usaha, terutama anak muda, termasuk lulusan SMA dan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan, agar memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sport Festival Kormi Nunukan 2026 bakal menjadi ajang seleksi menuju Fornas Palu, Sulawesi Tengah tahun 2027. Laporan Mimin Muslimin.
11: Tidak hanya menjadi ruang rekreasi dan pelestarian budaya, rangkaian Festival Olahraga Rekreasi tahun ini memiliki misi besar yang bakal menjadi ajang seleksi bagi para pegiat olahraga untuk melaju ke Festival Olahraga Nasional atau Fornas di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2027 mendatang. Pengurus Kormi Kabupaten Nunukan, Ayub, menjelaskan antusiasme masyarakat tahun ini sangat tinggi karena sebagian besar event yang dipertandingkan merupakan jenis olahraga baru di Nunukan. Sebanyak 9 induk olahraga yang dilibatkan mulai dari tingkat regional hingga internasional. Dengan melibatkan 9 inorga, Kormi Nunukan memproyeksikan festival ini sebagai wadah pembinaan jangka panjang dan berkelanjutan. Mulai dari kalangan pelajar, sekolah hingga masyarakat umum telah disiapkan agar para penggiat olahraga rekreasi di perbatasan memiliki kesempatan untuk unjuk gigi di kancah nasional. Sebagai bentuk motivasi, Ayu berpesan kepada seluruh pegiat inorga agar terus konsisten berlatih dan mengasah kemampuan mengingat ketatnya persiapan ke depan.
12: Kalau event nasional kan kita fokus untuk tahun 2027, kegiatan Ornas di Palu nanti sekitar bulan Juli mungkin, Juni-Juli. Dan ini merupakan juga bagian dari seleksi para inorga untuk ngirim pegiat-pegiat ke Ornas ke depan.
11: Ajang seleksi dan pembinaan tersebut masih terus bergulir sepanjang Oktober 2026 dengan berbagai kejuaraan bergengsi yang dipusatkan di beberapa titik di Kabupaten Nunukan. Di antaranya Festival Layang-Layang Hias, kejuaraan fitness dan fisik, Buffetti 3-on-3, kejuaraan Merchant Band, Border Airsoft Tournament, Cross Border Tactical Showdown, dan International Archery Kormi Nunukan. Melalui semarak festival tersebut, Kormi Nunukan berharap olahraga rekreasi tradisional dan masyarakat terus dicintai, sekaligus melahirkan bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama di daerah ajang Fornas Palu 2027 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pembukaan stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Tanjung Harapan dikhususkan hanya bagi para nelayan. Pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
4: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lodaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
3: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
4: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
3: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh orang pun laut, tuh, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ, yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
4: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
3: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seluruh lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. makin dia lama makin bagus, tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, ya hasilnya juga biru, karena warna sayurnya hijau merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
4: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
3: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi kerajaan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk melalui mereka lah, sudah begitu.
4: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Setelah Anda menyimak berita-berita teraktual hasil liputan dari reporter RRI Nunukan, selanjutnya saya ajak Anda berhibur dengan lagu-lagu dangdut istimewa di siang menjelang sore hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama RRI Nunukan, Anda bisa bergabung pendengar di 0811 531 1145. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, bisa juga bergabung di via SMS, ataupun lebih seru lagi kalau Anda bergabung di via telepon ya. Sekali lagi nomornya untuk Anda yang belum mencatat ataupun save nomornya RRI, silahkan RRI Nunukan pendengar, nomornya adalah 0811 531 1145. Oke, kita terima untuk penelpon kita di hari ini. Ada siapa? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, salam hangat, salam sayang, salam rindu, salam Pro Dangdut untukmu semua, Mbak Kasa.
0: Halo juga, salam hangat, salam sayang, salam rindu, salam semuanya untuk Bang Herman yang ada ya, di Aceh. Iya,
1: kan?
0: Iya. Salamnya berbalas ya, Bang ya.
1: Iyalah, harus adil gitu.
0: Aduh, Bang Herman cepat banget hari ini sebagai penelpon pertama.
1: Karena gini, karena nanti kalau keterlambatan, aku saya nanti nggak diangkat atau waktu kan itu.
0: Ah, betul juga ya.
1: Ada waktu langsung saya telepon aja lah.
0: Oke, makasih loh Bang Herman. Kalau kalau ada hadiahnya tadi pasti langsung saya kasih nih.
1: Oh.
0: Oke, Bang Herman.
1: Tapi ini, salam hadiah itu kan lebih dari hadiah itu.
0: Ah, iya kah? Oke, siang-siang gini Bang Herman, gimana cuaca di sana? Panas, mendung atau gimana?
1: Ini mendung-mendung mesra ini, Mas.
0: Wih, mendung-mendung mesra ya? Enak dong ya. Di sana. Enak jalan-jalan ya. Kalau misalnya mendung-mendung mesra.
1: Oh iya, di pantai pun enak ini kan. Oh. Cuaca enggak kepanasan gitu kan.
0: Oh, tapi di sana dekat dengan pantai kah?
1: Oh, saya sekitar 300 meter itu dari pantai.
0: Ya ampun, dekatnya. Deket banget. Pantai dekat apa namanya saya, Bang Herman?
1: Pantai Ujung Mangling.
0: Oh, Pantai Ujung Mangling. Oke, wah, jadi Bang Herman suka ke pantai dong?
1: Ya, berhubung kita pun punya kafe di sana juga satu.
0: Wah, masa? Boleh.
1: Ya, kita punya kafe di sana kan.
0: Kalau saya ke sana nanti saya mau jalan-jalan ke pantai itu.
1: Oh. Memang harapan saya sejak sebelumnya, tapi apapun cerita karena waktu mungkin ya. Karena waktu sehingga bahasa saya tak sempat kemari maksud saya.
0: Itulah karena waktu, betul juga. Soalnya liburnya sehari, walaupun cutinya sih oke banyak, tapi ya gitulah mau jalan-jalan ke sana jauh banget.
1: Tapi ada pula yang harus diberesin kan gitu.
0: Iya betul, Bang Herman tahu aja sih.
1: Ya tahu lah, masa
0: gak
1: tahu, kita kan sudah sama-sama
0: sudah. Aduh. Oke deh, mudah-mudahan sukses ya kafenya di sana Bang Herman ya. Tapi Bang Herman gak ngejaga di sana. Halo? Halo Bang Herman. Wah, saya nggak bisa dengar suaranya Bang Herman nih. Halo? Wah, tiba-tiba menghilang ya. Coba saya... halo, Bang Herman? Wah, oke deh. Nggak apa-apa deh pendengar RRI Nunukan ya. Bang Herman sempat terputus, mungkin jaringan. Kita coba lagi deh. Halo, Bang Herman?
1: Ya halo kembali.
0: Ah, terputus, itu dia terputus. Iya, mungkin terkena angin pantai kali.
1: Iya juga.
0: Oke, jadi gimana? Bang Herman sering ngejaga kafenya atau gimana?
1: Saya sering juga. Karena di sana juga kita buat semacam hiburan karaokean di situ kan.
0: Wih, asik banget. Live musik gitulah ya.
1: Oh iya.
0: Terus Bang Hermannya yang nyanyi atau Bang Herman ngerangkul anak-anak muda juga di sana?
1: Kita di samping nyanyi juga ngerangkul.
0: Oh gitu. Ih seru banget ya. Jadinya ya, jadi pengen kesana. Halo? Wah, oke deh, jaringan lagi nih nampaknya ya. Suaranya Bang Herman jadi hilang lagi. Oke deh, gak apa-apa. Nanti Bang Herman bisa WA mungkin atau kirim pesan untuk lagunya apa nih. Karena saya belum tanya tadi lagunya ya. Saya pikir masih bisa banyak ngobrol sama Bang Herman. Oh, kita coba lagi. Oke, halo Bang Herman.
1: Halo Adi, kayaknya jaringan
0: makin menjadi jadi. Oke, okay. Kalau gitu langsung lagu deh Bang Herman, nanti hilang
1: Fata
0: lagi.
1: Fata Morgana, Pak, dari versi Andrikan.
0: Fata Morgana dari?
1: Versi Andrikan.
0: Oke, okay, Andrikan. Oke, okay. Nah, ini penyanyi favorit.
1: Salam-salam saya ya. Buat lagi tugas.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Arista, Mbak Wina, Mbak Andika, Mbak Tiara. Kemudian Bang Ade, Bang Rusdi,
0: yeah.
1: Bang Ahar, Om Sajudin, ntar lagi masuk, dia terasa.
0: Iya, tahu aja.
1: Ya tahu lah, itu kan orang masa sama dia kan sering main kuis-kuisan.
0: Iya, betul. Oke.
1: Kemudian juga buat istri, juga Pak Alma juga, buat Bang Pratama, Pak Tegani Milenial, Bang Abdul Syukur, selamat siang. Kemudian keseluruhannya Pak, dari A sampai Z aja. Semoga untuk semuanya, harapan saya mudah-mudahan kita dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salam sehat. Ya, karena kesehatan awal dari segala-galanya ya.
0: Ah, mantap.
1: Bang Kahar, selamat siang Bang Kahar, masuk Bang.
0: Tunggu,
1: Bang.
0: Iya.
1: Semua juga saya tunggu ya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman ya, yang ada di Aceh, yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Tadi Bang Herman request lagunya Fata Morgana judulnya, dinyanyikan atau di cover oleh Andrikan. Kalau gitu langsung saja ya, saya persembahkan, ini dia lagunya.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Hello Indonesia. Berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar Pro 1 RRI, Nunukan masih bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung di 0811531945. Tadi ada sudah Bang Herman ya dari Aceh yang sudah bergabung sekaligus juga berbagi cerita bahwa di sana tuh ada pantai yang tidak jauh dari rumahnya, dan Bang Herman sendiri juga sering live musik di sana. Keren. Nah, pendengar, ngomongin tentang pantai saya jadi ingat Lingkar ya. Jadi gimana nih pendengar tadi malam pengalamannya ya, dihibur oleh artis. Ada artis yang berasal dari Sebatik, yaitu ada Syafiq, kemudian juga ada Silet Open Up ya, semalam juga menghibur masyarakat Kabupaten Nunukan. Wah, itu rame banget yang datang. Tapi sayangnya cuaca pada malam hari kemarin tuh kurang bersahabat. Tapi walaupun kurang bersahabat, ternyata masyarakat Kabupaten Nunukannya sangat bersahabat sekali sama artisnya ya, sampai-sampai mereka itu tetap stay ya di RTP atau ruang terbuka publik untuk menyaksikan dan bergoyang bersama artis yang datang dari Jakarta. Mungkin aslinya sih sebenarnya dia ngakunya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, karena memang yang dibawakan lagunya juga lagu-lagu timur seperti Tabola Bale. Wah, pokoknya seru banget. Anda kalau mau berbagi cerita juga bisa ya di Pro Dangdut. Kali ini pendengar, saya hadirkan juga informasi terkait Syafiq DA8 yang merasa bangga tampil di panggung Parasfest 2026. Jadi alumni Dangdut Academy yaitu Muhammad Syafiq mengungkapkan rasa bangganya dapat tampil di panggung Parasfest 2026 di Nunukan. Penyanyi asal Pulau Sebatik tersebut mendapatkan kesempatan untuk menghibur masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kesempatan tampil di panggung Parasfest 2026 juga menjadi momen berharga bagi Syafiq. Ia mengaku bahagia bisa menyapa sekaligus menghibur ribuan masyarakat Nunukan yang hadir dalam acara tersebut. Ya ampun Syafiq, ya seandainya kamu bisa mendengar apa yang diucapkan oleh beberapa masyarakat Nunukan yang saya dengar tadi malam, Syafiq, Syafiq, Syafiq, seperti itu. Wih Syafiq, wah sangat bangga sekali mereka dihibur oleh penampilan Syafiq ya. Mudah-mudahan nanti Syafiq bisa kembali lagi tampil di Nunukan, kembali menghibur warga Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Hey Tian, apa kabar?
3: Bang John, kabar baik nih.
2: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
3: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
2: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih, Tian.
3: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus, bang.
2: Oh, gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh, Tian. Sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain, agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
3: Gitu ya bang.
2: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
3: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
2: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
3: Siap, semangat bang.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang. Taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel lo, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Oke, jadi kalau Asmin Chaider ini dia pengen cepat pulang karena berada di tembok derita. Tapi semalam masyarakat Kabupaten Nunukan gak mau pulang, maunya digoyang. Itu yang terjadi, pendengar. Jadi mereka itu termasuk saya salah satunya ya, sampai kehujanan, bahkan sempat membawa terpal gitu untuk sebenarnya untuk duduk, karena di RTP itu kan biasanya saya melihat dari hari-hari sebelumnya, jadi masyarakat itu ada yang duduk sembari nonton di layar yang sudah disediakan. Tapi ternyata karena hujan, alas yang seharusnya dipakai untuk duduk malah dijadikan buat tempat berteduh ya. Jadi malah diletakkan di atas kepala, bukan di bawah ya. Jadi seru banget semalam, pendengar, walaupun hujan-hujanan. Ya mudah-mudahan untuk masyarakat Kabupaten Nunukan hari ini sehat-sehat aja, gak sampai demam, gak sampai flu ataupun batuk ya. Dan untuk acara ini masih akan berlangsung lama lagi, masih ada sekitar semingguan lagi sepertinya, tanggal 8, 9 sampai tanggal 17 kalau gak salah ya di rundownnya itu. Nah begitu juga dengan Syafiq. Jadi Syafiq juga yang menghibur masyarakat Kabupaten Nunukan juga turut memperkenalkan dirinya sebagai putra daerah perbatasan yang berasal dari Pulau Sebatik Nunukan. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga Sebatik yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyaksikan penampilannya. Syafiq juga bahkan mengajak masyarakat untuk berbelanja produk UMKM yang tersedia di paras perbatasan. Menurutnya, membeli produk UMKM tidak sekedar berbagi rezeki aja, pendengar, tetapi menjadi bentuk dukungan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Pinunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Bunda Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru. Gak kebayang ya kalau misalnya Bunda Rita Sugiarto yang datang ke Nunukan terus menggoyang Nunukan barengan Syafiq deh kalau gitu. Beda generasi ya, ada dua generasi yang bersatu dalam panggung, di atas panggung. Wah, ini pasti bakalan keren banget. Di via WhatsAppnya RRI Nunukan ada yang gabung juga, katanya halo Mbak, halo juga Mas, mau request lagunya Buah Kedondong Dipotong-potong. Saya cari lagu Buah Kedondong Dipotong-potong, kok kayaknya gak asing liriknya ya, tapi saya cari Kedondong Dipotong-potong gak nemu. Ternyata itu adalah lirik dari lagu dangdut populer miliknya Caca Handika, yaitu Cinta Berbungkus Koran. Buah Kedondong Dipotong-potong, itu kan ya. Mudah-mudahan gak salah ya. Terima kasih untuk Ilham yang sudah request lagu di Prodangdut untuk edisi kali ini. Kalau gitu spesial buat Ilham ya, langsung saja ini dia Buah Kedondong Dipotong-potong. Rujak dong.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

cek hasil yang kita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotext yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami. Pro 1.

0: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia. Selamat sore dan selamat datang di ruang dengar Anda yang kali ini saya temani ya, ditemani oleh saya Rista dalam program Nunukan Sore ini. Dan untuk di Nunukan Sore ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi ada Beranda Astacita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan membahas mengenai bela negara. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: nasional kami hadirkan ya, yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu, harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya dulu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu.
3: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
3: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjumpaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi.
4: Nah,
5: sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002.
4: Mm-hmm.
5: Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara, karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita berjaringan nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Ya. Yuk kita lihat. Ya.

0: Asta Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga, dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya. Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lita, terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar.

0: Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Asta Cita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan

0: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia

0: akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa. Yang memang adalah ideologinya lah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mengikuti Beranda Asta Cita yang membahas Beranda Asta Cita Berjaringan yang membahas mengenai bela negara bersama Pro 1 Jakarta. Dan sekarang Anda kembali bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, di mana sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya,
0: perjalanan
1: sore,
0: ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: Rp1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung Rp6.500. Nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik, Palangkaraya.

0: di Palangkaraya. Saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore, Herpi.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Iya. Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah di sini baik nih, Herpi.
0: Terus
1: cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana ya juga lebih aman. Iya. Ya, oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutla lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Pabinnya? Sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rombatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutla mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin, waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Kami kayak gini nih. Dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang ini, kalau nggak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Makanya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana Ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Kalau untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Oh, kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau yang anak-anak aja kah atau
4: semua?
5: Semua.
4: ISPA itu semua kalangan.
3: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami tim Nunukan sore ini edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Rista. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. DPR sepakati BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah. Pelunasan jemaah turun jadi Rp23,24 juta rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan Rp54.648.825 atau 55,50%. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan tetap memperhatikan kemampuan jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Menurut Dasko, BPIH Rp54.648.825 tidak seluruhnya menjadi nominal yang harus dibayarkan jemaah saat pelunasan. Besaran pelunasan memperhitungkan setoran awal dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah. Jemaah sebelumnya telah membayarkan setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu, rata-rata terdapat saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah sebesar Rp3,4 juta. Pemerintah juga memberikan dukungan sekitar Rp3,2 juta rupiah per jemaah untuk komponen biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri. Dengan memperhitungkan seluruh komponen tersebut, rata-rata pelunasan jemaah haji 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pelunasan haji yang mencapai sekitar Rp26.433.806 pada tahun 2026. Dasko mengatakan dukungan pemerintah melalui APBN sekitar Rp3,2 juta rupiah per jamaah turut meringankan beban masyarakat. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya haji. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang mengatakan, pemerintah juga menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan kenaikan biaya haji. Tambahan biaya akibat perubahan kondisi tersebut nantinya menjadi tanggungan pemerintah. Itu tadi informasi mengenai DPR menyepakati BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah, sehingga pelunasan jemaah turun menjadi Rp23,24 juta rupiah. Hal ini tentu menjadi berita yang menggembirakan ya untuk calon jemaah haji, terutama yang di tahun 2027 ya pendengar. Terus Anda bisa memantau informasi selengkapnya, informasi lainnya terkait haji atau informasi nasional lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, di hari ini nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

0: Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami. Semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

merupakan agama yang sekiranya tidak hanya mengatur mengenai keagamaan, namun dari segala aspek kehidupan manusia, juga dalam kebersihan termasuk cara memotong kuku yang benar. Segala hal yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam Al-Quran dan hadis selalu ada hikmah di dalamnya. Berikut cara yang disunnahkan Rasulullah. Di dalam memotong kuku tidak dianjurkan dalam sembarang hari. Ada beberapa hari yang tidak dianjurkan. Hari Sabtu menimbulkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Hari Minggu menyebabkan hilangnya keberkahan. Hari Senin menjadi orang alim atau pintar. Hari Selasa menyebabkan kebinasaan. Hari Rabu menyebabkan buruknya akhlak. Hari Kamis mendatangkan kekayaan. Dan hari Jumat menambahkan ilmu dan sifat santun. Sedangkan urutan pemotongan kuku pun juga ada caranya. Pertama, dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Kedua, jari tengah tangan kanan. Ketiga, jari manis tangan kanan. Keempat, jari kelingking tangan kanan. Kelima, jari kelingking tangan kiri. Keenam, jari manis tangan kiri. Ketujuh, jari tengah tangan kiri. Kedelapan, jari telunjuk tangan kiri. Kesembilan, ibu jari tangan kiri. Dan kesepuluh, ibu jari tangan kanan. Berbeda dengan memotong kuku kaki yang dimulai dari yang kanan kecil dan diakhiri yang kiri kecil. Telah banyak sunah-sunah yang dianjurkan Nabi yang menjadi kebiasaan hidup sehari-harinya, dibuktikan di berbagai penelitian terutama dari aspek kesehatan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan masih terkait dengan religi Islam, pendengar, yaitu mengenai ketika hati jauh dari Al-Quran. Umat Islam agar senantiasa menjaga kedekatan dengan Al-Quran, bukan hanya melalui bacaan tetapi juga dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kondisi yang perlu diwaspadai bukan sekedar jauhnya seseorang dari mushaf, melainkan ketika hatinya tidak lagi memiliki keinginan untuk membaca, memahami, apalagi mengamalkan Al-Quran. Dalam tausiahnya, Ustadz Irfan mengutip surat Al-Furqan ayat 30 yang menjelaskan pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sebagian umatnya telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Menurutnya, ayat tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk mengevaluasi hubungan mereka dengan kitab suci. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan membaca Al-Quran pada pagi hari sebelum memulai beraktivitas. Karena Al-Quran merupakan kitab yang penuh keberkahan, petunjuk, dan ketenangan bagi kehidupan manusia. Ia menjelaskan, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya turut memperoleh kemuliaan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Sementara Malaikat Jibril memperoleh kemuliaan karena menjadi perantara penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Rasulullah yang dimuliakan sebagai pembawa risalah Al-Quran bagi umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memahami keutamaan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Ustadz Irfan juga mengisahkan keteladanan para sahabat Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Salah satunya Sa'ad bin Mu'adz yang mendapatkan kemuliaan luar biasa ketika wafat. Kisah tersebut menjadi pelajaran tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa kesehatan dan waktu luang merupakan dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Kesibukan, penggunaan telepon genggam, serta berbagai hiburan digital tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjauh dari membaca Al-Quran. Sebab, setiap huruf yang dibaca mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: masjid pertama yang dibangun di Kabupaten Nunukan. Masjid yang berlokasi di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, merupakan masjid tertua di Nunukan yang dibangun pada zaman Belanda, yakni sekitar tahun 1940-an. Hingga sekarang, bangunan Masjid Nurul Iman masih berdiri kokoh dan difungsikan masyarakat Islam sekitar untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid sangat sederhana, dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau, dengan atap sirap dari kayu ulin. Masjid Nurul Iman menjadi awal dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan.
1: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan

finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan sore ini ya. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan siaran kami tidak hanya melalui frekuensi 96,3 saja. Jadi untuk Anda yang ada di Sebatik, Anda bisa mendengarkan kami di 91,5. Sedangkan Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di frekuensi 92,7 MHz. Untuk Anda yang posisinya lagi ada di luar wilayah Nunukan atau di luar wilayah Indonesia, Anda bisa mendengarkan siaran kami di rri.co.id melalui fitur streaming ya, ataupun bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, enggak kerasa ya, satu jam lagi saya masih akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Masih ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda, juga lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menghibur malam hari Anda ya, karena ini sudah pukul 19. Dan pendengar, kayaknya di malam ini ada kemungkinan akan turun hujan ya. Kalau saya pantau-pantau sih, ini di area kantor RRI Nunukan sudah mulai anginnya kencang. Jadi untuk Anda yang hari ini ada rencana mau pergi keluar, mau ke Paras misalnya, jangan lupa ya untuk membawa jas hujan, membawa payung, pokoknya yang bisa melindungi Anda dari kalau nanti beneran hujan gitu. Tetap waspada juga di jalan ya pendengar, terus jaga kesehatan juga. Oke, nanti setelah yang satu ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kita nikmatin dulu ya lagu dari Kunto Aji, Topik Semalam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
3: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
2: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
4: Dia datang. Mana? Itu dia.
5: Yaudah, diam.
6: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
6: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
6: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Nunukan sore ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari berita nasional, di mana pemerintah fasilitasi kepulangan 4 awak kapal WNI korban pembajakan Somalia. Pemerintah Indonesia memfasilitasi kepulangan 4 awak kapal WNI korban pembajakan MT Honor 25 di Somalia. Keempat awak kapal tersebut merupakan korban perompakan dan penyanderaan saat kapal berlayar di perairan Hafun, Somalia. Proses penyambutan dan penjemputan 4 awak kapal tersebut berlangsung di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan proses penanganan dan pemulangan para awak kapal. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsudin mengatakan proses pemulangan tersebut merupakan hasil sinergi lintas kementerian. Kolaborasi melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Perwakilan RI di luar negeri, perusahaan agen pengawakan, serta keluarga. Empat awak kapal WNI yang berhasil dipulangkan yakni Ashari Samadikun sebagai master dan Wahudinanto sebagai chief officer. Dua awak lainnya adalah Adi Faisal sebagai third officer dan Vicky Mutakin sebagai able-bodied seaman. Selama masa krisis pembajakan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berkoordinasi intensif dengan PT Crystal Shipping Indonesia. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pelaut sesuai perjanjian kerja laut atau PKL. Dukungan keluarga juga diberikan melalui kunjungan langsung perwakilan Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu bersama KSOP Utama Makassar. Kunjungan tersebut dilakukan ke kediaman Ashari Samadikun dan Adi Faisal di Makassar, Sulawesi Selatan. Perwakilan Kemenlu dan Kemenhub kemudian mengunjungi kediaman Wahudinanto di Pemalang serta Vicky Mutakin di Bogor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral dan mendampingi keluarga selama proses penanganan berlangsung. Itu tadi informasi mengenai pemerintah yang memfasilitasi kepulangan 4 awak kapal WNI korban pembajakan Somalia. Dan mendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi lainnya, berita nasional lainnya, bisa Anda dapatkan secara lengkap di portal resmi kami www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini, para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari berita olahraga, di mana bidik kemenangan Marquez bertekad putus rekor buruk di Mandalika. Marc Marquez membawa misi ganda pada ajang MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Pembalap Ducati Lenovo itu memburu kemenangan sekaligus peluang merebut puncak klasemen dari George Martin. Marc datang dengan modal kuat setelah menyapu bersih sprint dan balapan utama MotoGP Jepang. Tambahan 37 poin di MotoGP membuat koleksinya menjadi 331 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Martin. Namun, Mandalika belum memberikan hasil terbaik bagi pembalap bernomor 93 tersebut. Sejak MotoGP Indonesia kembali digelar pada 2022, Marc belum pernah menyelesaikan balapan utama. Pada 2022, Marc tidak mengikuti balapan setelah mengalami kecelakaan high side di tikungan 7 saat pemanasan. Cedera tersebut membuatnya kembali mengalami gangguan penglihatan ganda dan dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan. Setahun berikutnya, Marc kembali gagal finish setelah terjatuh pada sprint race dan balapan utama. Pada 2024, ia finish ketiga dalam sprint sebelum masalah mekanis menghentikannya pada balapan utama. Musim 2025 juga belum membawa perubahan bagi Marc di Mandalika. Ia finish keenam dalam sprint, tetapi kembali gagal menyelesaikan balapan utama setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi. Kini, Marc datang dengan performa impresif setelah meraih 6 kemenangan dari 9 seri terakhir. Ia juga antusias untuk kembali bertemu penggemar Indonesia yang dikenal sangat fanatik terhadap MotoGP. Itu tadi informasinya, pendengar. Kalau ada ingin baca informasi lainnya soal olahraga, baik itu sepak bola, kemudian ada MotoGP juga, terus ada olahraga lainnya lagi nih, pendengar, yang bisa Anda ikuti. Ada tenis juga. Jadi, Anda bisa explore banyak hal ya di rubrik olahraga yang sudah disediakan di laman rri.co.id.

0: berdua.
1: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kenapa?
1: Main ketelan air.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda di Nunukan Sore edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas untuk menemani ruang dengar Anda hari ini. Tadi sudah ada berbagai macam informasi ya kami hadirkan untuk Anda, berbagai segmen juga dan pastinya lagu-lagu yang sudah menghibur sore hingga malam hari Anda. Nah, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pendengar, tetap dengarkan selalu Pro 1 RRI Nunukan baik melalui terestrial ataupun streaming ya di portal resmi kami rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Kalau gitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal

0: sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita Berita dikit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
6: Ayah,
7: kan
6: jalan.
7: Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
6: Ya
7: kan
6: jalan,
7: saya cuma mantan Bupati, oke?
6: Bu, terima kasih. Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
6: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama.
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby Z, Bu.
6: Nah,
10: itu
6: bang,
10: dari
6: bang,
10: baby Z itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi...
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 200.

0: Pengetahuan dan Kecematan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi.
2: Menurut
1: dalam Resonansi Indonesia.
2: TBK juga menjadi bagian
3: Indonia,
2: dari sosialisasi
3: Dr.
2: pengaturan
3: Richard
2: dan pengawasan
3: salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia pernah mengarah
2: atau UUP2SK dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
6: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
5: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
6: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
7: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
6: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
8: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
9: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
8: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
10: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
8: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
11: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
12: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
13: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
12: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
13: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
11: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
14: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
11: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
16: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
15: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
17: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
15: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
18: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
19: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri, sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia, namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara, sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Senimar pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C, yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
18: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman, dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
19: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
20: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
19: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang dihuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Bersama kami tim Nunukan malam ini, kami ajak Anda kembali untuk mengikuti siaran kami di program Mimbar Agama malam edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama Malam. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan dalam Mimbar Agama Katolik. Sebuah judul akan disampaikan pengisi MIU SPD dengan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala RRI Nunukan dan para pendengar yang setia RRI Nunukan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Perkenalkan, saya Imil. Saya seorang guru di SD Negeri 001 Lumbis Pansiangan. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini, untuk nafas hidup dan berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan melalui RRI Nunukan ini. Berkatilah setiap pendengar dan berkatilah siaran ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom para pendengar RRI Nunukan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Yesus mengajarkan kita tentang kekuatan doa yang tekun. Ada seorang yang mengetuk pintu sahabatnya di tengah malam hanya untuk meminta 3 roti. Secara manusia itu sangat mengganggu. Tapi karena dia tidak malu dan terus mengetuk, akhirnya pintunya dibukakan baginya. Nah, ini adalah gambaran doa kita. Di mana kita seringkali kita berdoa sekali namun tidak dijawab. Lalu kita putus asa dan kita berhenti untuk berdoa dan kita merasa kecewa akan hal itu. Firman hari ini berkata, jangan berhenti untuk berdoa. Dan Tuhan mengajarkan kita tentang 3 hal, yaitu yang pertama, mintalah dengan hati seperti anak kepada Bapa, datang dengan jujur. Yang kedua, carilah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Dan ketiga, ketuklah dengan tekun. Ketuk terus pintu surga itu. Dan janji Tuhan jelas. Bapa di surga jauh lebih baik daripada bapa di dunia. Bapa di dunia saja tidak akan memberi ular saat anaknya minta ikan, apalagi bapa kita yang di surga. Dia tidak akan mencelakakan kita. Jawabannya mungkin tidak selalu sesuai keinginan kita, tapi selalu yang terbaik untuk kita. Bahkan di ayat 13 pun berkata, Dia akan memberikan Roh Kudus bagi yang meminta kepadanya. Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita di saat kita merasa sedih, dan menguatkan kita di saat kita merasa lemah atau rapuh. Jadi apapun pergumulan pendengar hari ini, entah itu masalah keluarga, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, entah itu masalah ekonomi, pekerjaan di perbatasan ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita doakan. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Maka marilah kita terus berdoa kepada Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan dan jangan pernah untuk berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang tekun dalam berdoa, terus meminta dan mencari dan mengetuk. Kami berdoa untuk semua pendengar RRI Nunukan. Lewat setiap hati, jawab setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk Nunukan tercinta, untuk keamanan perbatasan, untuk pemerintah kami, dan untuk kedamaian di daerah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian mimbar agama Katolik RRI Nunukan pada hari ini. Saya Imiu mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.

Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan pendengar. Untuk selanjutnya tepat pukul 21 malam hari nanti, di mana kami kembali ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio ya. Untuk edisi malam hari ini, sebuah judul akan kami hadirkan untuk Anda, seproduksi dari RRI Palangkaraya dengan judul drama Mini Penantian. Selamat malam untuk Anda dan kembali kita dengarkan bersama.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, tuh, cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi, akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, Yan. Apa kabar?
1: Bang John. Kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih, Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok, Bang. Cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa, Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih, Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus, Bang.
0: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh, Tian. Sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain, agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya, Bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya, Bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama, Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat, Bang.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Hingga pukul 22 malam hari nanti kami kembali ajak Anda bergabung di program Ngobras, informasi seputar komunitas kami hadirkan. Boleh ya untuk yang juga ingin berpartisipasi mengabarkan kepada kami bagaimana untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau Anda juga ingin sharing informasi seputar komunitas. Kebetulan nih ya, Anda juga tergabung di salah satu komunitas yang ada di Nunukan, kemudian kegiatannya seru-seru, tidak kalah asiknya dengan komunitas yang ada, seperti itu. Boleh ya Anda sampaikan kepada kami di 0811531945 melalui SMS dan juga WhatsApp. Pendengar komunitas unik di dunia. Nah, informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Dunia penuh dengan hal-hal menarik pastinya ya. Termasuk juga komunitas-komunitas unik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, dari yang barangkali menurut kita nih komunitas aneh, atau juga wah komunitas ini sangat kreatif, sampai yang bikin Anda bisa mikir, kok bisa ya ada ya komunitas seperti ini. Nah, berikut ada beberapa komunitas yang pastinya unik ya, komunitas di dunia. Salah satunya ada komunitas The Cloud Appreciation Society. Pendengar, komunitas ini dikhususkan buat orang-orang yang suka mengamati awan. Mereka ini berbagi foto begitu, kemudian juga diskusi dan bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit. Dan siapa sangka melihat awan bisa jadi passion serius ya untuk komunitas yang unik ini. Wah, saya juga jadi mikir nih ya, ada komunitas mengamati awan. Selain itu ada komunitas unik apa lagi ya? Kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu tanpa perekat sama sekali, yang pastinya ini butuh kesabaran dan juga skill luar biasa. Kebayang nggak ya, batu yang pastinya seginya tidak sama, kemudian juga bentuknya ada yang runcing, ada yang rata ya. Ini harus disatukan, harus bersatu padu, tumpukannya rapi seperti itu tanpa menggunakan alat pembantu perekat ya, misalnya lem dan sebagainya. Wah, memang harus orang yang sabar ini ya, yang bisa bergabung di kelompok yang satu ini. Unik sih ya, seru juga pastinya kegiatan mereka. Baik, kami akhiri untuk di program Ngobras. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kita lanjut untuk di program berikutnya, di program Ruang Rindu. Saya pengen ajak Anda untuk bernostalgia bersama hingga pukul 23 malam hari nanti ya, kurang lebih 60 menit bersamaan kita untuk di program Ruang Rindu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami, dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.

juga kita di program Ruang Rindu bersama kami yang bertugas malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, santai bersama keluarga pastinya. Yang lagi sendiri jangan khawatir, masih ada kami di sini, wah. Yang juga pastinya akan menemani Anda di program Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda. Kami juga ajak Anda berpartisipasi, boleh silakan untuk di 0811-531-1945. Kami juga ajak Anda bergabung ya, boleh langsung telepon, kita ketemunya di udara. Yang barangkali lagi rindu seseorang, kangen sama seseorang yang pernah ada di hati Anda, atau saat ini dia adalah pasangan hidup Anda. Waduh, romantisnya. Dari miliknya Betteria Sonata, kita kembali dengarkan bersama Hati Yang Luka.

Tahukah Anda, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini, menjadi salah satu minuman populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, atau kardiovaskuler. Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis

0: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Boleh ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung ketemunya di udara, barangkali bisa nih untuk Anda mengabarkan kepada kita juga saat ini sedang rindu dengan siapa ya. Boleh ya, Anda bergabung di 0811-531-1945 atau malam hari ini ya, lagi di rumah saja, istirahat seperti itu ya, setelah seharian beraktivitas dan juga kembali flashback lagi nih hari ini, apa yang sudah Anda listkan, rencanakan semuanya berjalan lancar atau masih ada sisa-sisa PR yang memang harus diselesaikan esok hari, dan semoga tidak tertunda lagi, semoga semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan target capaian Anda juga. Oke, baik, untuk di Ruang Rindu masih dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia pendengar kami hadirkan untuk Anda. Boleh nanti untuk yang ikut bergabung, selain barangkali ada rindu yang ingin disampaikan atau tersampaikan seperti itu ya, kami juga ajak Anda untuk bergabung mendengarkan lagu-lagu nostalgia untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, dan boleh Anda berpartisipasi untuk malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia yang sudah kami list untuk Anda di malam hari ini.
1: Abang, abang, si abang.
2: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakal nih bang.
2: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana, kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
2: Jangan marah-marah, bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
2: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Malam hari ini lagu mancanegara hadir di tengah ruang dengar kita bersama. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk Anda yang malam hari ini ingin istirahat ya, sudah ingin ke peraduan, selamat malam saja. Terima kasih kebersamaannya. Dan untuk yang masih tetap stay, masih melek ya, ingin bergabung, boleh di sambungan kami 0811 5311945. Anda silahkan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu edisi malam hari ini di hari apa hari ini, hari Kamis, di malam Jumat ya, bersama kami yang bertugas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma, adik pulang ya. Ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika enggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Nih, terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945 ya. Di program Ruang Rindu, pendengar kami akhirnya untuk Anda, semoga terhibur ya, yang tadinya kangennya banyak sekali atau rindunya banyak sekali hari ini. Semoga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur, bisa membuat Anda bahagia juga pastinya ya. Dan paling tidak sedikit lah rindu atau juga kangennya hilang nih, terbawa angin, terhembus angin untuk malam hari ini. Oke, baik pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Malam, di mana tepat pukul 23 malam hari nanti kami kembali hadir untuk Anda, mengajak Anda bergabung di program musik dan informasi untuk malam hari ini dengan serangkaian informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, dan juga akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah ya, hingga pukul 24 malam hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk di malam hari ini.

tidak diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Padi Adat merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Bersama kami tim Nunukan malam ini di program musik dan informasi, kami kembali ajak Anda untuk update informasi seputar tradisi budaya ya. Dan pendengar, kami juga hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah hingga pukul 24 malam hari nanti. Boleh juga untuk Anda yang ingin bergabung barangkali untuk malam hari ini mengabarkan kepada kami bagaimana untuk situasi kondisi di tempat tinggal Anda, aman, kondusif, atau juga ada sesuatu hal yang ingin Anda kabarkan ya, seputar informasi menarik lainnya, boleh di SMS, WhatsApp, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kami hadirkan informasi seputar adat, istiadat, dan juga tradisi pendengar, di mana kita ketahui bersama untuk setiap wilayah ini memiliki ritual khas seperti upacara ya, upacara adat, kemudian juga tarian tradisional, kemudian hal-hal lainnya ya, misalnya untuk ritual upacara adat pernikahan, menyambut sang bayi, apalagi nih yang biasanya nih menyambut tamu atau juga menerima orang baru, mau itu kelahiran bayi atau juga menantu ya di keluarga tersebut, pasti ada adat istiadat dan cara menyambut mereka. Nah, seperti apa nih, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan terkait, wah kalau saya tradisinya yang sampai dengan saat ini masih terus dilestarikan seperti ini, boleh ya Anda berbagi bersama kita. Dan kami juga ajak Anda untuk mengenal 10 budaya yang ada di Indonesia. Pendengar, kami hadirkan ya. Dan juga untuk malam hari ini ada informasi seputar tradisi ngaben, yakni ngaben ini merupakan upacara kremasi jenazah suci umat Hindu di Bali yang syarat akan makna spiritual dan juga budaya lokal. Nah, kalau Anda berkesempatan dan juga kebetulan nih ya, Anda singgah di Bali, kemudian ada upacara tradisi ngaben ini, boleh nih untuk barangkali lebih dikenalkan atau juga didokumentasi seperti itu ya, karena juga pastinya syarat makna dan Anda bisa mengenal lagi seperti apa budaya lokal yang ada. Hadir informasi berikut untuk Anda masih di musik informasi dan juga lagu-lagu daerah kami hadirkan malam hari ini.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, mantap.

Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan kembali selamat malam untuk Anda yang baru saja barangkali bergabung bersama kita ya. Untuk yang ingin istirahat, selamat istirahat. Yang ingin ke peraduan juga, selamat istirahat aja untuk Anda. Semoga untuk malam hari ini lagu-lagu yang kami hadirkan, ada nih salah satunya lagu-lagu yang Anda suka, lagu-lagu yang bisa membuat Anda istirahat lebih nyaman lagi, terhibur, ya seperti itu. Baik, dan informasi kami hadirkan terkait keris pendengar, yang mana keris juga merupakan senjata tradisional tikam berbentuk asimetris asal Nusantara yang juga diakui UNESCO sejak tahun 2005. Selain itu, ya untuk tarian tradisional kami ketengahkan terkait tarian kecak, tarian ritual khas Bali yang ditarikan oleh puluhan pria melingkar dengan suara cak-cak-cak-cak tanpa alat musik. Nah, suara cak-cak-cak inilah yang merupakan alat musik yang juga mereka hadirkan ya pada saat mereka tampil. Hadir untuk malam hari ini masih kembali lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di program Musik dan Informasi.

Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Eh, Mak. Eta kenal,

Baik, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kali ini informasi alat musik tradisional yang juga merupakan warisan budaya yang sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Setiap alat musik ini berbentuk, punyai bentuk masing-masing juga pastinya, bahan dan cara memainkan juga karakter suara yang berbeda sesuai dengan budaya masyarakat tempat alat musik tersebut ya berasal. Keberagaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia mempunyai kebudayaan budaya yang sangat luas, di mana alat musik tradisional tidak hanya digunakan untuk menghasilkan bunyi saja atau musik saja, namun juga berfungsi sebagai pengiring pertunjukan seni serta sebagai sarana ekspresi dan komunikasi. Adapun contoh alat musik tradisional seperti angklung pendengar dari Jawa Barat, kemudian juga ada gamelan yang saat ini berkembang di Jawa, Sunda, Bali dan Lombok serta Tifa dari wilayah Papua dan Maluku. Kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini masih di program musik dan informasi, juga informasi seputar tradisi budaya dan kesenian tradisional.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan, yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa ya waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di program musik dan informasi kali ini. Dan pendengar, satu lagu terakhir ya, lagu daerah kami hadirkan untuk Anda yang menjadi lagu pamungkas kita untuk di program musik dan informasi edisi hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Nunukan. Roposa.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
2: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata,

lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini aku hanya punya uang 25.000, tapi setiap hari aku akan mengangsurnya 5.000 sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak? Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Nunukan.

0: mendengarkan. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda punya semangat baru dan tentunya Anda bahagia untuk mengarungi hidup di hari ini ya. Mengawali pagi di aktivitas ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Saya Syasha akan menemani Anda. Kali ini saya bertugas dengan operator, ada Azani Rahmadita Darmawan, pendengar dan dinunukan pagi ini untuk edisi di hari ini di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya telah merangkum berbagai informasi teraktual, pendengar, mulai dari kabar terkait Kabupaten Nunukan ya, hingga informasi menarik lainnya. Nanti saya juga akan hadirkan pantauan cuaca di wilayah Krayan serta di wilayah Kabupaten Nunukan hari ini. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar atau Anda punya informasi di seputar lingkungan Anda, silakan Anda bergabung bersama saya melalui telepon atau pesan singkat atau melalui WhatsApp di 0811531119. Anda jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang belum mendownloadnya, pendengar, di HP Anda, Anda langsung saja menuju ke Google Play Store, cari aplikasi RRI Digital dan Anda langsung unduh. Setelah itu Anda bisa menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman suara dari Qori Yazid Hamdi yang akan membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 61 hingga 65. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda adab-adab tatkala menguap? Adab-adab ketika menguap adalah menahan mulut semaksimal mungkin agar tidak terbuka. Jika tidak mampu menahan mulut agar tidak terbuka, tutuplah dengan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan atau menutupkan tangannya ke mulutnya, karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara 'hah'." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Anda masih setia bersama kami. Dan untuk pagi hari ini, saya hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda. Kali ini sudah hadir di studio RRI Nunukan Ustadz Anam Asari. Beliau merupakan Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kali ini kita akan mendengarkan Ustadz akan membawakan topik terkait waktu kita sangat singkat tapi lupa persiapan bekal. Nah, memang ya Ustadz ya, terkadang karena kesibukan dunia kita sampai lupa bahwa wah ternyata kita sudah di penghujung hidup kita seperti itu Ustadz, sampai-sampai kita lupa akan mempersiapkan bekal di kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal. Nah, lalu seperti apa kita mengatasi hal tersebut dan persiapan apakah yang harus kita siapkan di kehidupan kita selanjutnya yang kekal abadi nanti? Langsung saja kita akan dengar penjelasan dari Ustadz Anam Azhari. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam atta'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah limpahkan kepada kita begitu banyak dan sempurna. Walaupun terkadang kita tidak memahami tentang hal itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya Allah, maka la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitung terhadap nikmat Allah, karena saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Begitu pula nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita tidak hanya banyak tetapi sempurna. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Aku sempurnakan nikmat kepada kalian yang lahir maupun yang batin. Betapa banyak dan sempurnanya nikmat Allah kepada kita. Pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan, diberikan umur panjang yang barokah, dan kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita. Kita kembali bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah, orang-orang yang menjadi wasilah perantara kita sehingga kita bisa mengerti, memahami tentang syariat Islam. Kita doakan jazahumullahu khairu. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita di dunia ini sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia yang ada di dunia akan hancur, akan punah. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk, semua manusia yang ada di dunia, semua akan hancur. Begitu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali kita dengarkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan merasakan kematian. Begitu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Ma 'indakum yanfadu. Apapun itu yang ada pada diri kalian dalam kehidupan dunia, sifatnya adalah yanfadu, semu. Wa ma 'indallahi baq. Dan apapun yang ada di sisi Allah di kehidupan akhirat adalah sesuatu yang kekal. Dalil-dalil ini, ayat-ayat ini yang sudah Allah berikan petunjuknya kepada kita, menunjukkan bahwa perjalanan kita di kehidupan dunia ini sangat singkat. Tetapi terkadang kita lupa untuk mempersiapkan bekal di perjalanan kita yang abadi. Kehidupan dunia sangat singkat dan terbatas. Tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan kita, kebanyakan kita, lupa untuk mempersiapkan bekal perjalanan yang abadi itu setelah kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Mempersiapkanlah bekal kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sering kita lupakan. Terkadang ketika ada kematian, kita sadar bahwa kita juga akan mati. Tapi hanya sesaat nasihat itu, kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Makanya ketika ada nasihat dari ulama, kafa bil mauti wa'idho, kafa bil mauti mau'idho, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Benar. Karena kematian itu biasanya ketika kita menyaksikan ada berita kematian orang-orang terdekat kita misalnya, itu akan menjadi nasihat yang luar biasa bagi kita. Dan kita ingat bahwa kita juga akan mati. Tapi setelahnya berlalu begitu saja. Kita lupa lagi dengan mempersiapkan bekal untuk perjalanan abadi kita setelah kematian. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, "Watazawwadu," dan berbekallah kalian, mempersiapkanlah bekal. "Fa inna khairaz zadi," dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang harus kalian persiapkan adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus betul-betul kita fahami dan harus betul-betul kita persiapkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi, bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti ditanya oleh Allah di padang mahsyar, dimintai semua pertanggungjawaban, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala." Ketika di padang mahsyar nanti satu persatu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dimintai pertanggungjawaban, "La tazulu qadama 'abdin," tidaklah bergeser sedikit pun telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di padang mahsyar, "hatta yus'ala," sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang ada di dunia yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga dari amal ibadah kita semua. Coba tanyakan pada diri kita, ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita dimintai pertanggungjawaban sementara kita tidak ada bekal sama sekali ketika di dunia, ketika Allah tanya tentang sholat kita, apa yang kita bisa andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak menegakkan sholat lima waktu? Apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan kepada kita, sementara pada saat di padang mahsyar itu, di yaumul hisab, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu, lisan kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim," pada hari itu mulut-mulut mereka saya kunci, "wa tukallimuna aydihim," dan yang berbicara kepadaku Allah adalah tangan-tangan mereka, "wa tashhadu arjuluhum," dan yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka, "bima kanu yaksibun," dengan apapun yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kalau di dunia kita mungkin bisa mengelak, kalau di dunia mungkin kita masih bisa berbohong dengan lisan kita, tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat-nikmat, tentang amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di dunia, bagaimana kita menjawab dan apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak taat, kalau kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sayangnya Allah, maha baiknya Allah kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan. Buktinya sampai saat ini kita masih hidup, masih bernafas. Maka manfaatkan, kita manfaatkan bersama-sama kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, sehingga dalam kehidupan dunia yang diusahakan hanya bagaimana untuk meraih kebahagiaan dunia. Bagaimana punya uang banyak, bagaimana punya harta yang melimpah, bagaimana hidup sesuai dengan keinginan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, bal tusirunal hayatat dunya. Mereka itu disenangkan dengan kehidupan dunia. Bal tusirunal hayatat dunya. Mereka, orang-orang yang tidak beriman itu, disenangkan dengan kehidupan dunia. Sehingga ia tidak mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi. Nah, sedangkan kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagaimana untuk berlomba-lomba mengumpulkan bekal kehidupan yang akan datang. Ada satu nasihat yang menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia memberikan nasihat kepada kita, irtahalati dunya untuk birotan. Ingatlah bahwa kehidupan dunia akan berlalu. Wartahalatil akhirah muqabilatan. Dan kehidupan akhirat akan kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al yauma amalun. Hari ini kehidupan dunia adalah tempat kita beramal, mempersiapkan bekal. Wala hisabun. Dan tidak ada hisaban amal ketika di dunia. Kalau dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam untuk kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, al-yawma amalun wala hisabun. Hari ini ketika kita hidup di dunia, masih hidup di dunia, adalah tempat kita beramal. Wala hisabun. Tidak ada hisaban amal, penghitungan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wal ghuda, besok setelah kematian, adalah hisabun, tempatnya kita dihisab, tempatnya kita dihitung amalan kita. Wala amalun, dan sudah tidak ada lagi tempat kita untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Maka inilah yang menjadi nasihat bersama-sama untuk kita semua, saya dan kita semua, bahwa perjalanan kita di dunia itu sangat singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada kita, maliwat dunia. Apa peduliku dengan kehidupan dunia? Innama masali, sesungguhnya perumpamaanku masalah dunia dan perumpamaanku dengan dunia adalah karokibin, seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Istadzalla tahta syajarah, yang bernaung di bawah pohon. Sumaroha, kemudian dia pergi lagi. Watarokaha, dan ia meninggalkan naungan itu. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa kehidupan dunia itu seperti seseorang yang berkendara, kemudian berteduh di bawah naungan pohon, dan kemudian sumaroha watarokaha, kemudian pergi meninggalkan. Itulah kehidupan dunia. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita demikian. Maka sudah saatnya kita berusaha bagaimana mempersiapkan bekal kehidupan kita yang akan datang. Perbaiki sholat kita. Jangan ada satu pun sholat yang kita tinggalkan, karena itulah yang nanti akan menyelamatkan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Ketika sholat kita baik, maka amalan yang lainnya pun akan baik. Sebab sholat adalah tiang dari agama. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Man hafizaha faqad hafidha dinahu, siapa yang menjaga sholatnya maka dia telah menjaga terhadap agamanya. Wa man dhayyi'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan terhadap sholatnya, fa huwa lima siwa hadiya, maka terhadap amalan yang lain dia akan jauh lebih menyia-nyiakannya. Yang pertama, persiapkan bekal, perbaiki sholat lima waktu kita. Bersama-sama kita sempurnakan. Jangan ada satu pun sholat lima waktu yang kita tinggalkan. Ibadah-ibadah yang lain juga gitu, berusaha untuk kita sempurnakan. Tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah kepada Allah saja, hablum minallah, tetapi hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia juga kita sempurnakan. Bagaimana membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia, tidak membenci, tidak ada rasa dengki, tidak ada permusuhan, karena itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, fa aslihu baina akhwaikum, rukunkanlah, damaikanlah antara dua saudara kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan manusia, tidak hanya membangun hubungan baik antara kita dengan Allah. Itu juga bekal, karena jangan sampai kita fokus terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak membangun hubungan baik antara manusia dengan manusia. Itu juga mempersiapkan bekal, karena itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Pahala kebaikan kita banyak, tetapi perbuatan zolim kita kepada manusia juga banyak. Yang akhirnya apa? Pahala kebaikan-kebaikan ibadah kita diambil oleh orang-orang yang kita zolimi. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Bangkrut, menjadi orang yang rugi, habis amal kebaikan kita. Begitu juga kita bagaimana untuk muhasabah terhadap kesalahan, dosa-dosa kita yang tentunya dosa kita tidak banyak, tetapi sangat banyak dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, durhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi walaupun kita durhaka, Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita yang tak terhingga. Berusaha kita memahami tentang apa kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian kita berusaha untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa idkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Allah perintahkan kepada kita, sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita bisa memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, dan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapkan bekal kita, sempurnakan salat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lain, sempurnakan ibadah kita kepada sesama manusia, kemudian memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Anam Azhari selaku Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan yang sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa kepada pendengar RRI Nunukan.

ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan pendengar RRI Nunukan, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Kita selanjutnya akan menantikan Warta Nunukan Pagi. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Dan mereka nanti mengajukan itu ke Dinas Perikanan. Nah, setelah itu baru mereka mendapatkan kuota BBM. Nah, setelah itu baru mereka ajukan ke sini. Nah, nanti kami melakukan pelayanan memberikan obat.
2: Kalau event nasional kan kita fokus untuk tahun 2027 kegiatan Ornas di Palu nanti dalam bulan Juli mungkin, Juni-Juli.
3: Sari Berita, pembukaan stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Tanjung Harapan dihususkan hanya bagi para nelayan. Pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan Pagi ini kita awali dengan informasi terkait stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kelurahan Tanjung Harapan dihususkan bagi para nelayan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Usman, mengatakan, Wakil Direktur PT Sembakung Harapan Jaya Haryanto mengatakan, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan diresmikan, khusus pelayanan bagi nelayan di Kabupaten Nunukan, bukan untuk umum. Sementara untuk memperoleh BBM, nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan seperti nelayan penangkap, nelayan pembudidaya yang harus memiliki kelengkapan dokumen.

0: Departemen Perizinan di sektor perikanan.
1: Surat perahu, nah salah satu syaratnya mereka. Dan mereka nanti mengajukan itu ke Dinas Perikanan, nah setelah itu baru mereka mendapatkan kuota BBM. Nah setelah itu baru mereka ajukan ke sini. Nah nanti kami melakukan pelayanan, memberikan kuota BBM mereka seperti apa, seperti itu.
0: Haryanto mengungkapkan untuk saat ini belum mengetahui berapa banyak para nelayan membutuhkan BBM. Namun dalam peluncuran perdana pihaknya menyiapkan 10 ton Pertalite yang siap didistribusikan.
1: Intinya nanti pembagian kami itu merata, tidak ada nelayan yang tidak memperoleh, semua harus memperoleh sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari Dinas Perikanan. Untuk SPBN ini melayan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan, semua, tidak ada yang dikecualikan, semua boleh.
2: Khusus untuk nelayan?
1: Ya, khusus nelayan, jadi mereka harus ada rekomendasi.
0: Ia juga menambahkan jika posisi SPBU nelayan berada di daratan, sehingga para nelayan membeli BBM menggunakan jerigen. Nelayan juga diharapkan dapat melakukan pengisian berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, pelayanan ini diberikan juga kepada seluruh nelayan di Kabupaten Nunukan, sesuai rekomendasi yang diberikan. Dalita Reri melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya, pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Laporan Ferry Hardiansyah.
4: Kesempatan pelatihan Satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
5: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
4: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
5: Kita terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
4: Peserta juga harus dalam kondisi sehat dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
5: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah sih itu sekitar 70-an lebih lah. Seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara membahas jenis penyakit malaria Knowlesi yang ditularkan melalui monyet. Dilita Reri kembali melaporkan selengkapnya.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Usman, mengatakan terkait kunjungan atau lawatan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia ke Kabupaten Nunukan dalam rangka membahas penyakit malaria. Masing-masing pihak menyampaikan data kasus malaria dan bagaimana upaya penanganan penyakit malaria, Knowlesi, penyakit yang menular dari hewan ke manusia.
6: Yang paling menonjol yang kami nanti angkat adalah terkait dengan malaria Knowlesi. Ya, malaria Knowlesi ini adalah malaria yang ditularkan dari kera ke manusia lewat vektor nyamuk seperti itu. Untuk Kabupaten Nunukan sendiri sudah termasuk daerah yang mendapatkan sertifikasi bebas malaria. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ada kasus yang kita temukan terutama di daerah perbatasan kita antara Malaysia Indonesia terkait dengan malaria Knowlesi ini.
0: Ia menyebut jika ada kasus yang ditemukan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan Malaysia mengenai malaria konolesi. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bagaimana upaya penanggulangan minimal untuk pencegahan agar kasus ini tidak meningkat.
6: Untuk di Nunukan sendiri kan sudah ada sekitar 20 kasus konolesi ya. Artinya penyakit malaria yang tadi itu cara apa namanya penularannya lewat kera tadi seperti itu. Jadi ini yang kita mau bahas. Nanti juga mereka akan paparkan berapa banyak kasusnya di sana, di wilayah Malaysia atau Sabah.
0: Ia juga mengatakan kasus tersebut muncul disebabkan manusia sudah lebih dekat dengan habitat hewan. Hutan-hutan yang tadinya tidak dijama, yang merupakan habitat hewan itu terjama dan bermukim di sana. Sehingga kalau ada monyet yang sudah memiliki parasit Plasmodium knowlesi digigit oleh nyamuk kemudian menggigit manusia, maka terjadilah penularan. Dalita Reri melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nunukan tidak hanya mendukung kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan beragam warisan budaya. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan mendorong pelestarian warisan budaya melalui penyajian menu makanan khas daerah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan khas suku Kutai, Kalimantan Timur menjadi salah satu menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat. Makanan khas daerah yang menjadi bagian dari warisan budaya disebut merupakan salah satu identitas sebuah suku. Karena itu, kelestarian warisan budaya perlu terus dijaga agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari menilai, masih banyak generasi muda yang belum mengenal makanan khas daerahnya sendiri. Untuk itu, penyajian makanan khas daerah melalui program MBG dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kuliner tradisional kepada generasi muda.
7: Saya baca literatur-literatur itu banyak ya makanan-makanan khas daerah yang memang akhirnya ya ini cara orang Kutai sendiri ternyata yang generasi mudanya banyak yang nggak tahu. Ya itulah ya melestarikan.
2: Selain itu, penyajian menu khas daerah juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberagaman kuliner dari berbagai suku di Kalimantan. Terlebih, Kabupaten Nunukan ditinggali beragam suku yang ada di Kalimantan.
7: Saya juga sudah ini ya istilahnya menginventaris makanan-makanan khas Kalimantan. Ya, contohnya ada makanan khas Kutai Kertanegara. Ya, itu nanti akan kami terapkan. Karena ini bagaimanakan aset ya, jangan sampai hilang begitu saja.
2: Meski demikian, penyajian menu makanan khas daerah tetap memperhatikan kebutuhan gizi seimbang. Selain mendukung kebutuhan gizi penerima manfaat, penyajian menu tersebut sekaligus dapat mendukung pelestarian kekayaan warisan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Keterbatasan anggaran membuat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan harus mengandalkan kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda untuk memenuhi kebutuhan pelatihan keterampilan masyarakat.
8: Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Distransnaker Nunukan Saharudin mengatakan sejumlah pelatihan yang dibutuhkan masyarakat diantaranya pelatihan las serta pengolahan rumput laut menjadi produk makanan jadi. Menurutnya keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum dapat melaksanakan seluruh pelatihan secara mandiri. Untuk itu pelatihan las selama ini diupayakan melalui kerjasama dengan BPVP Samarinda.
9: Tapi itu kami itu membuka beberapa tahun ini hanya dibuka oleh BPVP Samarinda. Kabupaten itu belum pernah membuka itu karena keterbatasan anggaran kita itu. Terus yang kedua pengolahan rumput laut menjadi kerupuk apa gitu, itu sangat diminati masyarakat.
8: Sahar menilai pelatihan keterampilan menjadi salah satu upaya membekali masyarakat dengan kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk membuka usaha secara mandiri. Menurutnya, peserta pelatihan tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki wadah usaha, sehingga pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi langsung diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha yang sudah dijalankan.
9: Kami meminta untuk pengolahan kuah itu dengan 40 JP, terus yang 180 itu dengan merias pengantin muslim modifikasi. Programnya ini diperuntukkan untuk bagi pelaku usaha yang sudah siap kerja. Maksudnya ada sudah tempatnya.
8: Sementara itu di Stransnaker Nunukan masih mengupayakan pelatihan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki usaha, terutama anak muda, termasuk lulusan SMA dan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan, agar memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Sport Festival Kormi Nunukan 2026 bakal menjadi ajang seleksi menuju Fornas Palu, Sulawesi Tengah tahun 2027. Laporan Mimin Muslimin.
11: Tidak hanya menjadi ruang rekreasi dan pelestarian budaya, rangkaian Festival Olahraga Rekreasi tahun ini memiliki misi besar yang bakal menjadi ajang seleksi bagi para pegiat olahraga untuk melaju ke Festival Olahraga Nasional atau Fornas di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2027 mendatang. Pengurus Kormi Kabupaten Nunukan, Ayub, menjelaskan antusiasme masyarakat tahun ini sangat tinggi karena sebagian besar event yang dipertandingkan merupakan jenis olahraga baru di Nunukan. Sebanyak 9 induk olahraga yang dilibatkan mulai dari tingkat regional hingga internasional. Dengan melibatkan 9 inorga, Kormi Nunukan memproyeksikan festival ini sebagai wadah pembinaan jangka panjang dan berkelanjutan. Mulai dari kalangan pelajar, sekolah hingga masyarakat umum telah disiapkan agar para penggiat olahraga rekreasi di perbatasan memiliki kesempatan untuk unjuk gigi di kancah nasional. Sebagai bentuk motivasi, Ayu berpesan kepada seluruh pegiat inorga agar terus konsisten berlatih dan mengasah kemampuan mengingat ketatnya persiapan ke depan.
12: Kalau event nasional kan kita fokus untuk tahun 2027, kegiatan Ornas di Palu nanti sekitar bulan Juli mungkin, Juni-Juli. Dan ini merupakan juga bagian dari seleksi para inorga untuk ngirim pegiat-pegiat ke Ornas ke depan.
11: Ajang seleksi dan pembinaan tersebut masih terus bergulir sepanjang Oktober 2026 dengan berbagai kejuaraan bergengsi yang dipusatkan di beberapa titik di Kabupaten Nunukan. Di antaranya Festival Layang-Layang Hias, Kejuaraan Fitness dan Fisik, Buffetti 3-on-3, Kejuaraan Merchant Band, Border Airsoft Tournament, Cross Border Tactical Showdown, dan International Archery Kormi Nunukan. Melalui semarak festival tersebut, Kormi Nunukan berharap olahraga rekreasi tradisional dan masyarakat terus dicintai, sekaligus melahirkan bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama di daerah ajang Fornas Palu 2027 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pembukaan stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Tanjung Harapan dihususkan hanya bagi para nelayan. Pelatihan Satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang punya rencana transaksi falas atau ingin mengirimkan uang ke luar negeri ataupun mau berinvestasi pasca liburan, nah pendengar, saya akan hadirkan informasi dari data terbaru kurs transaksi Bank Indonesia untuk nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing per tanggal 8 Oktober 2026. Kita awali dari benua biru dulu pendengar, mata uang euro terpantau cukup dinamis hari ini. Bagi rekan pendengar Pro 1 RRI Nunukan yang ingin melepas atau menjual euro, Bank Indonesia menetapkan kurs beli di angka Rp19.905,90. Sebaliknya, untuk Anda yang butuh menukar rupiah ke euro, kurs jual berada di angka Rp20.109, ya. Sementara untuk kawasan regional Asia Tenggara, ya, mata uang tetangga kita ringgit Malaysia terpantau stabil. Pagi ini Bank Indonesia mematok kurs beli sebesar Rp4.348 dan kurs jualnya di angka Rp4.397 per satu ringgitnya. Dan selanjutnya, ya, untuk Anda yang ingin mempersiapkan dana umroh ataupun mungkin ada keperluan bisnis ke Timur Tengah, mata uang Riyal Arab Saudi hari ini dibuka dengan kurs beli seharga Rp4.738 dan kurs jualnya bertengger di angka Rp4.786. Dan yang terakhir pendengar, yang selalu menjadi acuan utama pasar global yaitu mata uang US Dollar atau Dolar Amerika. Si greenback hari ini mencatatkan pergerakan yang patut diwaspadai. Bank Indonesia menetapkan kurs beli US dollar di angka Rp17.790, sedangkan untuk kurs jualnya kini berada di angka Rp17.969. Nah, sementara itu kurs tengah atau acuan JISDOR untuk US dollar per rupiah, ya, berada tepat di posisi Rp17.880. Dan tentunya perlu juga saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa angka yang saya sebutkan tadi itu merupakan kurs transaksi resmi yang dirilis langsung melalui portal Bank Indonesia. Untuk nilai di lapangan atau di money changer, ya, tentu bisa sedikit bervariasi pendengar tergantung kebijakan dari masing-masing penyedia jasa keuangan. Jadi tetap bijak dalam mengatur portofolio keuangan Anda.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi, sebelum dikirim, pikirkan dulu, apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu. Aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, rokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, kabar penting bagi Anda para pemburu logam mulia dan investor retail, karena pergerakan harga emas hari ini menawarkan momentum yang menarik untuk Anda simak. Kita awali dari pantauan emas digital atau tabungan emas pegadaian bagi Anda yang gemar menabung dalam gramasi mikro. Per pagi ini, harga saldo emas batangan untuk transaksi per 0,01 gram dibuka pada harga beli emas, yaitu Rp24.350 per 0,01 gramnya ya. Kemudian untuk harga jual seharga Rp23.370 per 0,01 gram. Melirik pantauan grafik pergerakan global, pergerakan komoditas logam mulia di pasar spot dunia memang tengah menghadapi tekanan koreksi yang wajar. Berada di kisaran $4.120 hingga $4.130 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya, pendengar. Dampak koreksi global ini langsung berimbas pada koreksi harga emas fisik di dalam negeri yang kompak turun tipis. Nah, bagi Anda yang lebih memilih untuk memegang fisik emas murni, hari ini Pegadaian merilis harga terbaru untuk 3 jenema utama pecahan 1 gram. Yang pertama adalah emas batangan Galeri 24, pendengar. Ini menjadi opsi yang paling kompetitif hari ini dengan harga Rp2.505.000 per gramnya. Dan menariknya, jenama Galeri 24 ini memiliki nilai spread atau selisih jual beli terkecil dengan harga buyback di posisi Rp2.358.000 ya. Kemudian yang kedua, untuk emas batangan Antam. Jadi masih mempertahankan posisi premiumnya untuk cetakan Antam di Pegadaian hari ini dibanderol sebesar Rp2.604.000 per gramnya dengan harga beli kembali atau buyback sebesar Rp2.333.000. Dan yang ketiga, emas batangan UBS, pendengar, yang menawarkan alternatif di posisi tengah dengan harga Rp2.529.000 per gramnya. Nah, bagi Anda yang berniat menjual kembali logam mulia UBS-nya, untuk Pegadaian mematok harga buyback di level Rp2.333.000, pendengar. Dan bagi Anda yang ingin mengamankan aset atau memanfaatkan koreksi harga saat ini, pembelian bisa dilakukan langsung ke outlet ya, ataupun via aplikasi. Pastikan untuk selalu memantau pergerakan harga real time dan tetap bijak dalam berinvestasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Informasi berikutnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi UVAI Semarang merilis data perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, mayoritas wilayah di kawasan perbatasan tersebut diprediksi akan mengalami perubahan kondisi cuaca sejak pagi hingga malam hari. Kondisi cuaca di 5 kecamatan Krayan yaitu di Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah diperkirakan akan diawali dengan cuaca berkabut pada pagi hari. Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan berawan, pendengar. Dan memasuki waktu sore hari, BMKG memproyeksi potensi hujan lokal yang merata di wilayah Krayan. Sementara itu, pada malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan. Selain faktor curah hujan, BMKG Stasiun Meteorologi UVAI Semarang juga mencatat parameter meteorologi lainnya. Kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan diperkirakan berembus mulai dari rentang tenang 0 km per jam hingga mencapai 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang bisa terjadi secara mendadak. Kewaspadaan ekstra sangat diharapkan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang bermukim di daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.
1: Ya, sedikit lagi. Ya, kena. Ya, dapat.
2: Dek, lagi ngapain sih? Seru amat. Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
1: Lagi seru nih, Kak. Aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih. Gimana kalau lama? Bisa kayak raya aku.
2: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar. Kamu pikir hoki?
1: Hah? Maksudnya apa, Kak?
2: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
1: Hei, apa sih, Kak?
2: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu kalah.
1: Hah? Masa sih, Kak? Kan aku selalu balik modal.
2: Duh, bandar itu bukan sahabat. Dia bukan malaikat atau mesin pengisap uangmu. Kamu itu mangsa, Dek. Awalnya 50 ribu, naik jadi 200 ribu. Lama-lama ATM-mu kosong, usaha habis, hidup berantakan. Tapi masih aja ngomong nanti balik modal kok. Balik modal dari mana? Kamu bukan lagi cari uang sekarang nih, Dek. Kamu lagi gali kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, Dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
1: Oh, iya ya, Kak. Oke, Kak.
3: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 akan dibuka dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Tradisi leluhur Tidung ini menjadi bagian awal sebelum rangkaian budaya lainnya digelar. Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan Haji Surai menjelaskan bahwa pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 diawali dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Ritual ini menjadi bagian awal sebelum pawai ataupun karnaval kebudayaan dan rangkaian kegiatan lainnya. Setelah ritual adat, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pawai atau karnaval kebudayaan, dan ini akan melibatkan peserta dari negara luar juga serta kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Rangkaian berikutnya menampilkan Iluk Yaki Bentawol dengan target 10.000 penari. Pertunjukan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI hingga rekor dunia. Dan dikabarkan pendengar bahwa untuk pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 ini hari ini ya, nanti insya Allah akan digelar setelah sholat Jumat atau ba'da Jumat. Nah, jadi bagi Anda yang mau mengikuti keseruannya, tidak ingin ketinggalan, Anda bisa nanti ba'da sholat Jumat langsung pergi ke Binusan ya, tepatnya ke rumah adat atau baloi adat Tidung Nunukan. Nah, di sana nanti insya Allah akan dilaksanakan pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4.

0: bayinya nangis terus tuh. Disusuin dong, Bu.
1: Iya nih, Bu. Tapi anak saya tidak minum ASI, Bu.
0: Loh, kenapa, Bu? Dikasih ASI lah, Bu.
1: Ih, jangan dong, Bu. Nanti kalau menyusui, badan saya jadi melar. Dan penampilan saya jadi kurang menarik.
0: Bu, ASI itu baik untuk tumbuh kembang bayi. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko alergi, dan mempererat hubungan ibu dan bayi. Dan masih banyak lagi.
1: Wah, manfaatnya banyak juga ya, Bu?
0: Iya, maka dari itu usahakan memberikan ASI eksklusif mulai dari 0 sampai 6 bulan ya, Bu.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

0: Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, selanjutnya saya akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Melalui sambungan telepon, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansyah. Selamat pagi Mas Nosa Giga.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Mas Nosa Giga untuk laporan perakiraan cuaca di hari ini di wilayah Kabupaten Nunukan.
1: Baik, selamat pagi mendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbagi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2-4 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Selanjutnya, untuk informasi hotspot per tanggal 9 Oktober tahun 2026 dan perakiraan kualitas udara hari ini, pada wilayah Kalimantan Utara, deteksi hotspot dengan jumlah 5 titik dengan rincian 2 titik di Marinau dengan tingkat kepercayaan sedang, 3 titik di Nunukan yaitu di Lumbis dan Lumbis Hulu dengan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian untuk perakiraan kualitas udara, secara umum wilayah Kabupaten Nunukan diperkirakan ke dalam kategori baik. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Terima kasih atas laporannya Mas Nosa Giga Widiansyah dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, demikian untuk laporan perakiraan cuaca hari ini ya untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Dan tentunya RRI Nunukan bekerja sama dengan BMKG Nunukan akan selalu menyiarkan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan di setiap paginya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca

0: sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon satu kendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh,
1: sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Anda tentunya masih bersama kami di frekuensi FM 96,3 MHz. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI, tapi sebelumnya pendengar, saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang akan memudahkan Anda untuk mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Anda selaku pengguna aplikasi ini juga nantinya akan bisa membuat konten Anda sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel maupun dokumen. Anda juga bisa berbagi informasi, memberikan saran dan komentar ataupun memperluas relasi antar sesama pengguna. Jadi download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda melalui Google Play Store ya. Dan pendengar, tentunya aplikasi ini punya banyak fitur unggulan. Di antaranya, dengan aplikasi ini Anda bisa mendengarkan siaran langsung semua saluran RRI, bisa juga mengakses ke program-program unggulan RRI, ada fitur podcast dan rewindnya juga, ada berita terkini dan update langsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama pengguna, Anda juga bisa menggunakan layanan streaming video, personalisasi konten, dan tentunya gratis tanpa jeda iklan. Anda juga kami ajak untuk menjelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id yang merupakan portal berita RRI dengan sajian berita daerah, nasional dan internasional secara aktual. Anda juga bisa mencari ya podcast kami di Spotify. Jadi di sana ada beragam podcastnya RRI. Selain itu juga Anda saya ajak untuk memfollow akun-akun media sosial RRI Nunukan. Ada TikTok RRI Nunukan, kemudian ada IG RRI Nunukan, ada YouTube RRI Nunukan, Facebook dan fanpage RRI Nunukan, dan juga ada akun Hype dari RRI Nunukan. Semuanya atas nama RRI Nunukan.

0: Ganteng lah.
1: Gayamu, Bah. Ganteng-ganteng buang sampahnya di sungai.
0: Daripada aku buang di sini, mending aku buang di sungai.
1: Ih, gantengnya hilanglah sudah tuh.
0: Memangnya kenapa, Bah? Masalah buatmu.
1: Aduh, aku kasih tahu ya sama kau ganteng. Kita itu enggak boleh buang sampah di sembarangan. Apa? Buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, penyakit demam berdarah, banjir di mana-mana. Kamu ada banjir kan? Nah, ganteng, sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke enggak?
0: Oke, Bah. Mulai hari ini, aku enggak bakalan buang sampah di sungai lagi.
1: Sip lah. Jempol buat dirimu ganteng. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ngomong dengan
6: isu apa aja yang dipetakan? Isu apa?